0: บาร์บังกะบริตงแน่แม่หนะ
1: Ya baik Sobat Budaya Hutan Pelawan di SMK Negeri 1 Bakam, ini akan jadi laboratorium lingkungan hidup nyata. Hutan dimanfaatkan untuk ekologi ke edukasi siswa. Kepala SMKN 1 Bakam, Kabupaten Bangka Tri Hayati, menyebutkan bahwa hujan jadi media belajar konservasi. Dan siswa diajak cinta lingkungan sebagai warisan alam. Hutan juga untuk integrasi mata pelajaran matematika juga Sobat Budaya. Ya, dan juga siswa belajar ukur lingkar pohon dan juga panjang. Hutan Pelawan ini jadi media belajar kewirausahaan bagi siswa SMK. Siswa juga diharapkan pajak bekerja, melanjutkan juga berwirausaha dan mendapat pengetahuan tentu edukasi lain untuk mengalihkan anak dari media sosial. Siswa diajak jaga dan lestarikan alam. Ketua Bangka Flora Society Bubble, Dian Rosana Anggra ini mengapresiasi juga pelestarian pelawan dan dia menyebutkan bahwa pohon pelawan ini adalah pohon klasik, struktur klasik dan budidaya tak susah. Ya Sobat Budaya, dalam hal ini Bangka itu dikenal dengan pohon pelawan dengan varietas beragam dan pohon ini ada di Sumatera, tapi varietas Bangka itu beragam. Dan pelawan itu punya nilai ekonomis, struktur bagus, daunnya juga pajak dimanfaatkan. Kepala Seksi Pengaturan Kelembagaan DAS BPDAS Baturusa Cerucuk, Arief Sudarmanto menyebutkan bahwa resapan air di areal pelawan itu lebih tinggi, Sobat Budaya. Jadi luasan hutan pelawan ini pajak ngeresap air hujan itu lebih tinggi kata dia. Dan juga Sobat Budaya, dalam hal ini selain itu daun pelawan ini akan gemburkan tanah juga dan tanah akan mengembang, pori-pori tanah dan biota tanah di komposisi sampah organik dan tanah mengembang sehingga resapan airnya lebih tinggi. Ya Sobat Budaya, kalau semua sekolah punya area hijau macam ke SMK Negeri 1 Bakam, ini akan lebih baik. Hutan pajak ngebantu mengeluarkan oksigen dan buat siswa itu lebih fresh dalam hal menerima pelajaran. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kata orang Pangkal Pinang,
2: Indonesia ya, NKRI se.
1: Kata orang Sungai Liat,
3: mana Indonesia nih yo, bejijir pulau-pulau.
1: Kata orang Koba,
4: Indonesia nih beragam budaya wah.
1: Kata orang Tanjung Pandan,
5: Indonesia de laut etek banyak ikan idang makan.
6: Ya ke?
5: Ya be.
1: Kata orang Tobuali,
7: mana Indonesia nih dari Habang sampai Merauke wah.
1: Kata orang Mentok,
8: mendi Indonesia nih apa je ada.
1: Kata orang Manggar,
9: bedak gampang, Indonesia nih tanahnya kaya raya.
1: Indonesia, Nusantara.

0: negara kepulauan terbesar di dunia dengan keberagaman budaya, keindahan dan kekayaan alam yang berlimpah ruah, baik di darat maupun di laut. Modal besar mewujudkan NKRI sebagai poros maritim dunia.
1: Spradi, yuk kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak perempat RRI.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Woi, gak jam oh.
0: Kira apa?
1: Cuma aku nih maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
0: Nah, ya lo ikut kita berincang
1: nyanyi. Ya, itu kakaknya budak BF ni salah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Iya, baik Sobat Budaya, hari ini tanggal 30 September 2026. Nah, bangsa Indonesia ini mengenang gugurnya para pahlawan revolusi, Sobat Budaya, sebuah luka mendalam dalam sejarah Indonesia. Di mana peristiwa 30 September 1965 ya, yang lebih dikenal dengan sebutan G30 SPKI. Ya, Sobat Budaya, ini merupakan salah satu momen paling kelam dalam sejarah Indonesia. Tragedi 30 SPKI ini menorehkan luka mendalam di hati bangsa dan meninggalkan jejak trauma dan juga perpecahan yang hingga saat ini masih sangat terasa. Ya, Sobat Budaya, tepatnya pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, satu di mana sebuah kelompok militer yang menamakan diri Gerakan 30 September atau 30S ini melakukan aksi penculikan dan juga pembunuhan terhadap 6 jenderal angkatan darat di kediaman mereka masing-masing. Para jenderal yang menjadi korban itu adalah yang pertama Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal MT Haryono serta Jenderal R. Suprapto dan juga Jenderal S. Parman, Jenderal D.I. Panjaitan dan Jenderal Ahana Sution yang berhasil lolos. Dan Sobat Budaya, kelompok G30S PKI ini juga menyerang markas RRI dan juga menguasai beberapa titik strategis di Jakarta, dan mereka menyiarkan pernyataan yang menuduh Dewan Jenderal melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno dan mengancam keamanan negara. Dan dalam peristiwa tersebut juga menjadi korban putri dari Jenderal Ahana Sution, Ade Irma Suryani. Sobat Budaya, kalau kita mengenang lagi latar belakang peristiwanya, di mana G30 SPKI ini terjadi dalam konteks politik Indonesia yang panas dan juga penuh konflik. Sejak kemerdekaan Partai Komunis Indonesia, PKI terus berkembang dan memiliki pengaruh yang bahkan sangat kuat di berbagai sektor, termasuk juga militer. Ya, jadi Sobat Budaya, konflik ideologi itu yang juga melatar belakangi, di mana PKI ini menganut ideologi komunis yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang dianut oleh tentunya pemerintah Indonesia. Dan perebutan kekuasaan juga tak luput dari hal yang melatar belakangi peristiwa ini, di mana PKI berusaha memperkuat pengaruhnya dan merebut kekuasaan dari tangan militer. Dan juga ketegangan antar kekuatan politik, di mana terdapat ketegangan yang tinggi antara PKI, militer, dan juga partai-partai politik lainnya. Sobat Budaya, peran PKI dalam peristiwa, di mana PKI yang dipimpin oleh D.N. Aidit memiliki peran penting dalam peristiwa G30S PKI. PKI diduga menjadi dalang di balik gerakan tersebut dengan tujuan untuk merebut kekuasaan dan juga mendirikan negara komunis Indonesia. Pengaruh PKI di militer, di mana PKI memiliki pengaruh yang kuat di tubuh militer kala itu, terutama di kalangan bawah. Mereka berhasil merekrut anggota dan membentuk jaringan di dalam militer. Dan propaganda dan mobilisasi massa itu juga dilakukan. PKI menggunakan propaganda dan mobilisasi massa untuk menggalang dukungan dan juga menciptakan ketegangan politik.

0: Geram ku ningok muka kana dek. Pokok ah, mulai hari ini kita putus.
1: Hah, ku enggak bang. Yo, janganlah bang.
2: Pada masa sebelum perang, radio digunakan untuk pengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat serta kapal dengan penggunaan radar.
3: Proklamasi.
2: Sekarang ini, radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis, dan penyiaran radio. Seperti yang dijalankan RRI, Radio Republik Indonesia hingga saat ini.
4: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya baik Sobat Budaya, masih Anda bersama saya Wanda Sonalham dan juga pukul 7:47 waktu Indonesia Barat saat ini. Yo, yang nak gabung berbagi informasi atau juga nak ikut nimbrung di topik kita pagi ini, kita bicara soal memperingati G30 SPKI. Ya, ini mungkin Sobat Budaya semua ada semacam ya komentar lah berkaitan dengan hal tersebut, Sobat Budaya. Silakan, ku tunggu yuk. Mana tadi sinyal telepon ngapain ngetes, bayo. Okay, lanjut. Yang nak bergabung, ku tunggu di kesempatan kali ini sebelum pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan kabar berita lah. Halo, ngopi pagi.
1: Ngopi pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kayak sampai di mana ini?
1: Dari Topan di Oku Selatan, Sumatera Selatan, Mas.
0: Di Oku siapa namanya?
1: Topan.
0: Topan.
1: Ya, di Oku Selatan.
0: Di Oku Selatan. Waduh, apa kabar Oku ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja, cuaca cerah.
0: Cuaca cerah, asap kabut enggak?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya?
1: Sudah sering diguyur hujan.
0: Wih, alhamdulillah kalau gitu. Iyalah, sehat ya semua ya.
1: Rangka belum hujan ya?
0: Belum ini, Bang. Tapi ada sih beberapa yang udah hujan tapi kayaknya lewat aja.
1: Oh, nunggu giliran, Mas.
0: Iya, nunggu giliran.
1: Nunggu jadwalnya.
0: Iya, ini aktivitasnya apa hari ini, Bang?
1: Ya, masih di rumah nanti.
0: Masih di rumah.
1: Ya, paling 20 menit lagi ya, buat 30 menit lagi berangkat aktivitas.
0: Waduh, mantep nih, semangat selalu, Bang.
1: Ya, semangat.
0: Oke. Okay.
1: Orang-orang itu di Jawa itu semangat 45.
0: Semangat 45, bener lah. Oke. Okay. Bang, ini kita hari ini memperingati 30 SPKI, gerakan 30S ya.
1: Iya.
0: Ya, ini tepat tanggal 30, Bang. Pasang bendera setengah tiang enggak di rumah?
1: Pasang, Mas.
0: Udah ya. Wih, mantap ini rasa nasionalismenya. Ingin komentar, Bang, berkaitan dengan itu?
1: Ya, G30 SPKI itu kan secara umumnya kan bentuk pengkhianatan gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Pengkhianatan. Jadi untuk kedepannya bagaimana kita sebagai generasi sekarang atau yang akan datang itu, hal-hal semacam itu jangan sampai lagi lah terjadi
0: ya, betul.
1: Harus mewaspadai karena banyak trik-trik orang yang ingin meronggong itu ya, salah satunya seperti gerakan G30S gitu kan. Kayaknya baik, halus, tahu-tahunya akan menjatuhkan yang resmi atau akan menghancurkan negara kita sendiri. Jadi bahaya-bahaya seperti yang sudah diterapkan oleh G30 SPKI itu memang perlu kita waspadai.
0: Waspadai ya intinya ya, waspada ya. Oke.
1: Untuk ke depan jangan sampai lagi lah terjadi kayak
0: gitu. Jangan sampai lagi terjadi, amin. Tuh.
1: Bahwa istilahnya ya para pahlawan kita yang gugur, padahal itu orang-orang yang termasuk kualitas terbaik lah pada masa itu ya.
0: Betul.
1: Jadi korban.
0: Jadi korban ya. Oke, Bang, artinya semangat nasionalisme kita ya harus digaungkan ya.
1: Iya, termasuk persatuan kita.
0: Iya.
1: Kita kalau ada masalah lebih mengedepankan musyawarah dulu lah ya.
0: Musyawarah.
1: Mana sebaiknya? Kalau musyawarah kan bisa baik bersama, Mas.
0: Iya, betul. Itu yang menjadi jati diri bangsa Indonesia itu ya, musyawarah, mufakat gitu.
1: Iya, kita saling menghargai,
0: menghormati,
1: saling pengertian kan gitu. Menghargai satu sama lain ya. Memang kan di mana-mana ada perbedaan, tapi bukan perbedaan itu menjadi hal sesuatu yang penghalang untuk bersatu itu kan enggak.
0: Iya.
1: Kita aja dari bahasa, daerah, budaya itu kan berbeda-beda.
0: Berbeda gitu ya.
1: Iya, tapi kalau kita saling mengerti, menghargai, menghormati, ya enggak ada masalah kan.
0: Enggak ada masalah. Iya. Oke, mantap. Terima kasih banyak nih, Bang. Mau dengar lagu apa?
1: Lagunya ini apa? Lagu daerah apa?
0: Iya, lagu daerah di Perempat, Bang.
1: Kalau lagu daerah, pilihin lagu dari mana ya? Timur bisa?
0: Bisa, dari timur.
1: Beta Jaga.
0: Beta Jaga, oke. Ditunggu nanti ya.
1: Iya.
0: Iya, buat siapa salamnya?
1: Salam. Ya, ini... Ya, kisah siapa baru masuk
0: Ya, oh ini saya Wanda Sona.
1: Iya, salam kenal ya Mas ya.
0: Oke, salam kenal saya Wanda Sona.
1: Terima kasih tugas, selama sekeluarga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ya.
1: Terus ada siapa itu kalau aku pernah ikut itu Mbak Rara ya.
0: Mbak Rara juga Mbak Iren.
1: Mbak Iren, selamat pagi. Pokoknya untuk krunya semuanya selamat pagi, sehat dan sukses selalu, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, ya doa yang sama.
1: Ada Budi Sumi, ada Yuk Fitri, terus ada siapa lagi ya, namanya itu. Ibu Mary, cintanya juga selamat pagi.
0: Ya.
1: Mas Bendi, Mas Olte dan Mas Ramlannya juga selamat pagi. Oke, buat semuanya aja ya Mas ya.
0: Oke.
1: Buat Mas selamat bertugas.
0: Siap.
1: Selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, makasih.
1: Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan, utamakan musyawarah untuk kemajuan kita bersama.
0: Kemajuan bersama, baik, mantap.
1: Iya, terima kasih Mas ya.
0: Iya, terima kasih sama-sama.
1: Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih ya. Yang di Oku itu. Oku, tapi logatnya kayaknya Jawa bukan Sumatera ya. Terima kasih ya. Oke lah, berarti perantau juga nih. Waduh, mantap. Baik Sobat Budaya, untuk Sobat Budaya semua yang nak komentar juga silakan, lagu Beta Jaga ditunggu gitu ya, Beta Jaga. Jadi memang kita harus menjaga persatuan kesatuan, jangan sampai hal-hal yang seperti gerakan G30 SPKI itu terjadi lagi gitu ya. Apalagi zaman sekarang nih Sobat Budaya, apa ya, dikit-dikit di zaman kemajuan teknologi saat ini sedikit di viral gitu ya, sedikit lapor gitu. Ini memang apa sudah memang zaman yang berbeda atau seperti apa, tapi yang jelas Sobat Budaya itu bisa jadi juga mengancam yang namanya persatuan dan kesatuan kita. Dulu orang saling mengerti itu banyak sekali gitu ya. Sekarang orang sibuk ngertiin diri sendiri aja gitu ya. Lupa bahwa hidup ini harus saling mengerti satu sama lainnya gitu. Baik, itu fenomena yang terjadi gitu ya. Nah Sobat Budaya, silakan ingin komentar juga. Kita masih bincang soal menyikapi, memperingati juga masa kelam Indonesia, di mana setiap tanggal 30 September ini diperingati sebagai gerakan 30 SPKI yang pada saat itu memang menjadi peristiwa kelam dan masih melekat sampai sekarang ya Sobat Budaya, di mana kita tahu 6 putra terbaik Jenderal Angkatan Darat yang gugur Sobat Budaya ya. Itu diculik, dibunuh, dibuang di lubang buaya, dan ini juga sangat-sangat tidak manusiawi diperlakukan. Jenderal Ahmad Yani, Jenderal MT Haryono, Jenderal R. Suprapto, Jenderal S. Parman, dan Jenderal D.I. Panjaitan, dan yang berhasil lolos Jenderal A.H. Nasution. Namun putri dari Jenderal A.H. Nasution itu menjadi korban akhirnya, ya, Ade Irma Suryani pada saat itu yang masih kecil sekali begitu ya, itu juga terkena tembakan senjata. Itu Sobat Budaya, beberapa pahlawan revolusi yang gugur saat itu. Dan Anda ingin bergabung, berkomentar, silakan juga. Saya nantikan Anda di Ngupi Pagi, kita ngomong apa baik pagi-pagi di Pro 4 RRI.

0: Kabar Bangka Belitung na. Nih, nyah.
1: Ya baik Sobat Budaya, kembali kali ini informasi di kabar berita kami hadirkan. Warga antisipasi dampak kabut asap. Dan Sobat Budaya, kabut asap yang akhir-akhir ini memang menyelimuti beberapa wilayah di Bangka Belitung. Dan ini jadi perhatian warga. Kondisi ini Sobat Budaya, danye ngurangi jarak pandang tapi juga nimbulkan kekhawatiran. Kualitas udara kayak kesehatan masyarakat jadi takut berdampak. Salah seorang warga Kecamatan Sungaliat, Diki, ngaku sempat khawatir kalau kondisi ini berlangsung lama dan hal ini harus diantisipasi dan diintenskan untuk jaga kesehatan diri. Kata Diki, rajin-rajin minum air putih sekarang nih biar tetap terhidrasi dan terus makin rajin olahraga itu juga penting. Jaga makanan tuh makanan yang bergizi dan terus juga kalau keluar rumah tuh pakai masker. Nah ini Diki pun sudah beli masker nih Sobat Budaya. Nah sementara warga lainnya masih dari Kecamatan Sungaliat, Oki juga menyebutkan bahwa selain mulai rutin dia pakai masker, ini juga dia ngatur sirkulasi udara di dalam rumah. Selain itu juga mengurangi aktivitas yang beresiko terpapar kayak asap yang saat ini terjadi. Ya. Misalnya jangan makar sampah lagi, jangan nambah-nambah lagi macam itu. Nambah asap, lah banyak asap sekarang, bakar sampah jadi ya, berasap. Sobat Budaya. Dan juga kurangi kegiatan di luar ruangan. Ini pas kabut lagi parah-parah. Nah, kalaupun Ika harus keluar pakai masker. Dan ini diharapkan kondisi ini cepat berlalu. Dan saat ini juga masih berlangsung kok Sobat Budaya. Kalau kita lihat udara di Kota Sungaliat juga masih terasa itu ada kabut asap. Bahkan sejak pagi tadi, subuh tadi juga masih terlihat. Bahkan subuh itu cenderungnya lebih banyak ya asap yang terlihat itu mencemari udara di Kota Sungaliat dan sekitar. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Budaya beragam budaya.

Selamat pagi Supradi, sahabat budaya. Kali ini kita balik lagi ke kemarin di Pro 4 RRI Sungai Liat dengan frekuensi 103,9 FM. Nah, kali ini kita bakalan masuk segmen bergaya beragam budaya sehat. Nah, Supradi, di segmen kali ini aku nak share informasi ke Supradi tentang cara melindungi diri kita ini dari penyakit selama ada pencemaran udara saat ini. Yuk. Pertama-tama Supradi perlu tahu dulu kalau pencemaran udara ini adalah salah satu faktor yang meningkatkan risiko munculnya banyak penyakit. Terutama bagi orang yang tinggal kayak beraktivitas di lingkungan dengan kadar pencemaran udara yang tinggi. Nah, agar kita ini tetap sehat di tengah situasi polusi udara ini, ada beberapa cara nih yang perlu Supradi perhatikan gitu.

Nah, Supradi, pencemaran udara ini ya merupakan kondisi ketika udara terpapar oleh zat-zat berbahaya kayak karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Nah, zat-zat berbahaya ini bisa berasal dari asap kendaraan bermotor, asap rokok, ke asap pembakaran sampah, Supradi. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa mikroplastik juga jadi bagian dari pencemaran udara. Partikel ini dapat berasal dari debu ban kendaraan, pakaian sintetis atau sampah plastik yang terurai. Lalu terbawa angin sampailah mencapai awan, kayak turun balik nih ke bumi lewat air hujan.

Nah, seperti jika udara yang tercemar ini terus-menerus dihirup, risiko terjadinya gangguan saluran pernafasan akan meningkat. Salah satu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Ketika ISPA kita alami, ada beberapa keluhan yang dapat muncul, antara lain tuh batuk berdahak, bersin, pilek, kayak sakit tenggorokan. Bukan hanya ISPA, pencemaran udara juga bisa menyebabkan berbagai penyakit lainnya pada saluran pernapasan. Mulai dari yang ringan hingga yang berbahaya seperti kanker paru-paru. Selain itu, paparan zat beracun akibat pencemaran udara juga dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit lain di seluruh tubuh. Seperti katarak, stroke, kayak penyakit jantung.

Nah, seperti karena itulah kita perlu melindungi diri kita nih di tengah pencemaran udara tuh tadi, oh. Nah, pertama-tama Supradi yang perlu dilakukan adalah hindari berolahraga di tengah udara yang kotor. Jadi waktu kita berolahraga tuh, tubuh nih membutuhkan lebih banyak oksigen sehingga udara yang dihirup tuh juga akan lebih banyak. Nah, jika kita lakukan nih di area dengan udara yang tercemar oleh polusi, olahraga kita ini justru bisa menyebabkan gangguan pernafasan Supradi. Alih-alih kita ini dapat tubuh sehat, oh. Berolahraga di tengah pencemaran itu justru bisa menimbulkan penyakit. Jadi jika kualitas udara di lingkungan sekitar kita buruk, kok sebaiknya jangan olahraga di luar. Jadi olahragalah di dalam rumah gitu, Supradi.

Nah, yang kedua nih, Mas Freddy, untuk menjaga kesehatan kita di tengah situasi yang berpolusi nih, Mas Freddy bisa nih letakkan tanaman atau air purifier di dalam ruangan. Jadi dengan kita ada tanaman atau air purifier itu bisa memelihara kualitas udara di lingkungan kita atau di rumah gitu. Nah, tanaman hijau ini dapat menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen sehingga udara di dalam dan sekitar rumah menjadi lebih bersih.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Lo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Oke, Supradi, ayo kita lanjut di pencemaran udara tadi, yuk. Nah, di sini ada tadi kan kita bahas nih, cemani sih cara beradaptasi di lingkungan atau udara yang kurang memadai gitu kan, di Supradi, yuk. Nah, jadi salah satu yang aku sebutin tadi kayak Supradi itu adalah letakkan tanaman atau air purifier di dalam ruangan. Nah, tapi Supradi, misal Supradi meletakkan tanaman itu ya di ruangan yang sirkulasi udara tertutup, sebaiknya pindahkan tanaman ke luar rumah pada malam hari. Jadi, kenapa nih kita harus pindahkan, oh? Nah, karena ada pada malam hari itu tanaman justru menghirup oksigen kayak mengeluarkan karbon dioksida. Nah, jadi jika tidak suka memelihara tanaman, Anda seperti itu bisa menggunakan air purifier bunny untuk menjaga dan memperbaiki kualitas udara di dalam ruangan itu tadi. Nah, seperti air purifier ini bekerja dengan cara menyedot udara yang kotor dari ruangan, menyaringnya dan mengalirinya kembali ke ruangan dengan kondisi yang sudah bersih seperti.

Selain itu sebenarnya kita bisa terapkan pola hidup sehat dengan cara melindungi diri dari berbagai penyakit akibat udara NIO. Nah, salah satu itu dengan mengonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, kayak rajin cuci tangan seperti. Nah, dengan kita menjaga pola hidup sehat tuh, sistem kekebalan tubuh kita akan lebih kuat, jadi kita tidak mudah sakit akibat terpapar polusi udara kayak kuman penyakit. Selain itu sebenarnya kita harus menghindari juga sumber asap yang berbahaya, salah satu penyebab polusi udara. Jadi paparan berbagai asap berbahaya seperti asap rokok, asap pembakaran sampah, dan asap kendaraan bermotor bisa memicu timbul gangguan kesehatan sebenarnya. Jadi agar kesehatan tubuh tetap terjaga, kita juga perlu menghindari asap-asap tersebut seperti misalnya nih yang merokok, coba ditahan-tahan dulu nih merokok, atau kita menjauhi orang yang sedang merokok, serta kita tentu mengurangi pembakaran sampah sebenarnya. Jadi dengan kita menghindari yuk, salah satu juga nih ya, menghindari paparan asap kendaraan bermotor. Mungkin sulit nih ya dilakukan, terlebih jika kita tuh bekerja di luar rumah. Tapi kita tuh bisa nih, misal kita di luar ada kendaraan bermotor, kita pakai masker untuk meminimalisir tubuh menghirup terlalu banyak udara yang tercampur oleh zat-zat yang terkandung di dalam asap tersebut.

0: Nela takut cengengin lagi nanya. Ya, aku takutkan petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Kemana aku takut ke sana, Wak.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Oke, seperti kita tadi lah denger lagu, oh. Sekarang kita lanjut pula nih ya, saran-saran untuk kita-kita di tengah situasi berasap sekarang. Nah, jadi kan tadi lah dibahas nih, kalau misalnya Supradi pengen menerapkan pola hidup sehat itu cocok bener Supradi untuk lingkungan sekitar sekarang. Nah, terus nih Ade, saran keempat, oh, kita harus menghindari sumber asap berbahaya. Oh, tadi lah aku sebutin, oh. Nah, sekarang kita selain itu kita harus menyediakan juga obat batuk dengan kandungan yang tepat. Saya kira Supradi biasa, oh, asap ini kan bisa menyebabkan kita tuh batuk-batuk kok. Jadi biar kita siap sedia, kita harus menyediakan obat batuk gitu Supradi. Nah Supradi, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kayakku kan salah satu penyakit yang umum terjadi ketika di cuaca kayak ini, oh, adalah ISPA. Jadi penyakit ini tuh bisa bikin kita, kayak keluarga kita, mengalami beberapa keluhan, salah satu batuk Supradi. Nah, untuk mengatasi itu, kita harus menyediakan obat batuk dengan kandungan triporfiridin atau HCI dan guaifenesin. Nah, ketiga kandungan tersebut memiliki efek untuk meredakan gejala ISPA, kayak pilek atau batuk berdahak. Jadi Supradi, obat batuk ini cocok bener ya Supradi dikonsumsi untuk melindungi kita juga dari pencemaran udara tuh tadi Supradi. Selain itu Supradi juga disarankan untuk menanam banyak pohon. Jadi Supradi, penghijauan berperan besar dalam menyerap karbon dioksida, kayak menghasilkan oksigen secara alami. Selain itu Supradi, pepohonan juga, oh, membantu menyaring debu seperti partikel polutan di udara termasuk mikroplastik. Nah, jadi udara kita tuh jadi lebih seger, kayak bersih Supradi. Selain itu Supradi, kita juga harus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi Supradi, kalau misalnya nih jarak tidak terlalu jauh, Supradi pertimbangkanlah naik sepeda ke atau jalan kaki, kan lumayan tuh hidup sehat kan. Tapi jangan lupa Supradi pakai masker. Nah selain itu juga Supradi, dengan kita mengurangi penggunaan kendaraan pribadinya tadi, oh, mengurangi emisi gas buang. Nah, kebiasaannya juga baik untuk kesehatan jantung dan kebugaran tubuh kita tadi.

0: tai pao begerang.
1: Omay, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi, May nak belajar ke pulau kapuk, May.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar karom.
1: May, May. Kepacak dah, mudah nyala-nyala aku sekali, May. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom. Kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari kah tiduk di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, May, ngeracau, iga. Lanu mai gak kan ya mai. Tapi yuk nih jangan mai yuk. Bener lah KTK mai. Kau genak bebires kamar lah pun besok. Biar aku nyaman tidur mai. Tapi kawan tuku mai yuk.
2: Dek pasel grom. Banyak gak gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik ya.
1: Bukan ya mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar yuk. Awas kah. Kalah kamar kare mai.
2: Paling-paling angak-angak teh ayam po.
1: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray iya, mahal. Om. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya po selangit timbang nunggit. Taipo begereng, pok nih rom, rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kade mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
2: Ukan meseke, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tiduk, rom.
1: Macam kamar kade mai yuk. Tapi bener pulih kade kamai.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama kan sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin apa nih?
1: Nak tidak aku panggil Kak Mayat lagi.
2: Ya Allah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih, oh. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat, jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, mana Mayo?
2: Biak lah, men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenar, Siti Trompak.
1: Iyalah Mai, diam-diam, jangan kayak bising ni gak. Matilah Mai, Mai, cilaknya Mai.
2: Yo, pen pok lah yang mulai ya, yo be.
1: Tak pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup kita bayi yang tahu Mai, yuk.
2: Oh Rom, oi. Ngapanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi Mai. Tai pau lah pokok ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tu sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tu pokok, eh. Mending ngomong, anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah, ngana, Mai.
2: Oh, bagus, sek, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
2: Siapa, Rom, nama ya?
1: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah, Mayo.
2: Apa, Rom, nama ya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah, nua lah, Bik tau, Romo.
1: Oh, nian, Mai. Cubik kebayang ke, Mayo. Serba salah jadi, men kita manggil anak. Eh?
2: Oh, nian, Rom. Misal kita main ke rumah, Romo. Kita ngetok pintu, ah. Assalamualaikum. Keluar ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Aku puli Mai yuk. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temang Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perutku Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu dah, asa absen kan urut abjad Mayo. Ah. Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah Mai. Sally kelah kan. Saya Bu. Keren kan namanya Mayo? Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turun temai. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Kan emang kok memang mai kok kurang asem mang nih mai. Dak sahabem dak ngulok ke nih mai. Keliwat mimang ke nih mai.
2: Taipo bergerang. Taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai taipo bergerang lah mai. Bergaya. Asa na ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk mesra ya sekarang kok. Siapa tahu judo kayak pok rom.
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai pok menano kelak mikin undangan Siti Terompak menikah dengan Taipau Beger.
1: Dek suai mengkeku, dek suai tak memang keku dak mai, kayak kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kayak kalah mai deng lah mai.
3: Kude tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. De apalah pikir budak-budak tu. De bebas apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Selamat pagi, Supradi Sahabat Budaya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong percepatan realisasi program plasma 20% PT Gunung Mares Lestari atau GML bagi masyarakat di 8 desa tersebar di Kecamatan Bakem, Puding Besar, dan Pemali, Kabupaten Bangka. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Momentum of Understanding atau MOU, kayak penyerahan lahan plasma kepada masyarakat bertempat di lapangan bola Divisi 3 PT GML Desa Bakem pada Selasa 29 September 2026.

Dia juga meminta seluruh pihak menjaga keberlanjutan program serta mendorong percepatan program hak guna usaha atau HGU agar masyarakat memperoleh kapasitas hukum atas lahan tersebut. Sementara itu, Kepala Desa Bakem, Mas Hur, menyampaikan apresiasi atas fasilitas yang diberikan Pemprov Babel sehingga menandatangankan kerjasama dapat terlaksana. Direktur PT GML, Yaeb Zhu Xing, menambahkan bahwa kesepakatan dengan 8 koperasi ini menjadi momentum penting dalam komitmen perusahaan menyediakan lahan plasma 20% pada proses perpanjangan HGU. 8 koperasi tersebut merupakan koperasi dari 8 desa yang wilayahnya masuk dalam lahan plasma, antara lain Desa Dalil, Kayu Besi, Sempan, Bakem, Mapat, Mangka, Air Duren, Kek Bukit Layang. MOU mengantar penyediaan lahan HGU untuk koperasi, pengelolaan kebun oleh PT GML hingga HGU dan IUP terbit, termasuk pemeliharaan, pembiayaan, replanting, serta penjualan hasil TBS dengan mekanisme yang transparan ke akuntabel. Sekian kabar Babel di jam 9 pagi.

Oke, sebenarnya balik lagi ke aku. Tadi kita lah dengar berita nih. Sekarang kita balik lagi pembahasan soal cemane cara ya beraktivitas di tengah udara yang tidak sehat saat ini atau tengah berasap gitu ya, Supradi. Tadi kan belum selesai nih. Nah, pembahasan terakhir kita itu dikurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, jadi ku jelasin sedikit lagi, Jadi Supradi,

Jadi seperti misal kita nih mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan atau berjalan kaki ya, atau menggunakan sepeda, itu bisa menjadi kebiasaan yang sehat untuk tubuh kita dan juga membantu memperbaiki kualitas udara di sekitar kita gitu. Karena ini langkah yang kecil tapi kalau konsisten dilakukan dapat memberikan dampak yang baik dan sehat untuk kita seperti ini.

Adapun kita kan tidak bisa, misal tidak beraktivitas di luar ruangan, pasti ada bayi gitu kan. Aktivitas yang harus kita lakukan di luar ruangan. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan nih sebelum kita beraktivitas di luar ruangan gitu kan, biar badan kita tetap sehat gitu dan beraktivitas tidak keganggu gitu oleh rasa tidak nyaman gitu gara-gara asap tuh tadi ya Supradi ya. Jadi langkah pertama tuh kita harus pantau terus nih kualitas udara sebelum beraktivitas. Jadi sebelum berangkat begawi itu kita coba cek dulu nih kondisi kualitas udara di lingkungan kita berada gitu. Jadi informasi ini membantu kita untuk mengetahui apakah udara sedang berada dalam kondisi baik atau tercemar. Nah, jadi kita untuk tahu kualitas udara di sekitar kita itu kayak mana gitu, bisa memanfaatkan aplikasi atau layanan pemantauan kualitas udara yang tersedia. Perhatikan terutama kondisi ketika indeks kualitas udara menunjukkan tingkat yang kurang sehat. Jadi informasi ini bisa menjadi pertimbangan untuk kita menyesuaikan aktivitas di luar ruangan. Jadi kebiasaan sederhana nih membantu kita lebih siap menghadapi kondisi udara di setiap hari. Kalau kualitas udara tengah buruk kok atau tidak sehat untuk kita, pertimbangkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak terlalu penting gitu. Misalnya begawe bisa dilakukan di dalam ruangan, dapat memprioritaskan terlebih dahulu kayak gitu. Nah tapi misalnya emang harus nih gitu kan, nek harus keluar gitu kan, usahakan waktu terpapar tuh usahakan sesingkat mungkin, jadi diusahakan cepet-cepet untuk ke dalam ruangan. Jadi kita juga bisa mengatur, misalnya ada pekerjaan yang memang pacak nih digawe di dalam ruangan, misal pekerjaan di luar, kita bisa nih usahakan untuk kerjain di dalam ruangan, jadi kita tuh gak perlu bolak-balik gitu. Tapi penyesuaian nih tadi harus menyesuaikan di mana tempat Supradi tuh begawi. Jadi jangan asal-asal nih mentang-mentang udara tengah gak bagus kok kita sekenakalah gitu kan di dalam ruangan baik gitu, padahal gak pacak macam tuh misal di tempat gawi ya Supradi gitu. Tapi Supradi, kalau udara di tempat kerja tuh atau di luar ruangan tuh memang buruk banget toh, jadi keselamatan kayak kesehatan kita tuh harus dipertimbangkan gitu kan. Nah ini yang paling penting dan yang paling sering dianjurkan, kita harus pakai masker gitu kan. Masker ini dapat menjadi salah satu pelindung kita ketika kita tuh beraktivitas di tengah kabut asap. Pilih masker yang dirancang untuk menyaring partikel udara, bukan sekedar menutup wajah. Masker seperti respirator partikular dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan masker kain biasa. Jadi, Supradi bisa pilih masker yang jenisnya tuh respirator partikular. Yang mana nih mungkin bahannya tuh sesuai dengan standar kesehatan.
Nah, untuk pakai masker sendiri, pastikan kalau misalnya pakai masker tuh menutup hidung dan juga menutup mulut dengan rapat, agar udara tuh yang masuk dari celah-celah tuh dapat diminimalkan. Nah, ukuran masker pun perlu diperhatikan gitu, agar tetap nyaman nih gitu pakai selama begawi. Terus spready, misal masker itu kotor atau rusak, sebaiknya segera diganti sesuai petunjuk penggunaannya. Jadi jangan pakai masker berulang-ulang, spready.

guys, ready? Maaf yuk, tadi tinggal sebentar. Nah, jadi kita tuh harus menggunakan masker menyesuaikan dengan kebutuhan kita, menyesuaikan dengan ukuran wajah kita, supaya kita tuh bisa memaksimalkan penggunaan masker, yang mana masker ini tuh membantu kita untuk mencegah dari menghirup udara kotor secara langsung. Nah, jadi seperti selain itu juga kita juga harus menyesuaikan nih penggunaan masker tuh kayak kebiasaan begawi kita. Misalnya kita tuh begawi tuh aktif bergerak, mungkin merasa lebih cepat panas atau sesak gitu ketika menggunakan masker dalam kurun waktu lama gitu. Karena tuh seperti kita tuh harus istirahat di tempat dengan udara yang lebih bersih ketika memungkinkan. Jadi kayak meskipun kita lama pakai masker, seperti kita juga harus mengusahakan untuk beristirahat itu di tempat yang udara bagus, seperti gitu. Nah, seperti jangan membuka masker di area yang masih dipenuhi asap hanya karena merasa kurang nyaman. Kalau kita mengalami kesulitan bernapas atau keluhan yang tidak biasa, hentikan aktivitas dan cari tempat dengan udara yang lebih bersih. Bila keluhan berkelanjutan, seperti pertimbangkan untuk mendapatkan bantuan medis. Nah, yang ketiga nih, jaga kondisi ruangan tetap bersih. Jadi kalau misalnya kita begawi di dalam ruangan, pastikan udara dari luar yang tercemar tuh tidak masuk secara berlebihan. Tutup pintu kayak jendela ketika kondisi udara di luar sedang buruk, terutama jika ruangan menggunakan sistem penyaring udara yang tidak sesuai.

0: amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo.
1: Mesege kalah yang paling dekat rom, kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya kata pok nama tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya, sakit ya duit lagi.
2: Men ya, pok dek usaha, no, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimana malam nih, Rom, ah?
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, kok mayar ku?
2: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, aku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang mai? Yo, pan, pan mandi. Sumon. Mai, dengkik ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelam kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, nih. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tuh Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia Mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rambut keriting gak Rom?
2: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok masing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya Mayok?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi mencikin seteak ni artinya kalau kau mendengar chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu kudeng.
2: Ko masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tayo kekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, Biar pok ada penasaran.
2: Nah, iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
2: Nyaman gak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal, dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawel kani Mai lah matat lah Mai ya.
1: Pening pelaku nih Rom, kayak pok nih Rom ah. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

Oke, Supradi, tadi kan kita lah bahas tentang aktivitas, saran beraktivitas di luar ruangan di tengah situasi udara yang kurang bersih sekarang. Jadi salah satu tadi kita lah bahas kalau kita harus jaga kondisi ruangan kita tetap bersih gitu kan. Nah, selanjutnya yang paling penting nih ya, Supradi, yang harus kita lakukan itu adalah perbanyak minum air putih. Jadi kabut asap dapat membuat tenggorokan terasa kering, kayak gak nyaman. Kondisi ini bisa semakin terasa ketika kita harus berbicara atau bekerja secara aktif sepanjang hari. Jadi menyediakan air minum di meja kerja dapat membantu kita lebih mudah memenuhi kebutuhan cairan kita. Minumlah secara berkala sesuai rasa haus kayak kondisi tubuh kita. Jadi kita tuh bisa membawa botol minum sendiri ke tempat gawi kita supaya kita tidak lupa nih minum ketika pekerjaan kita tuh tengah berat-berat. Nah, kebiasaan ini memang sederhana kok, tapi dapat membantu kita menjaga kenyamanan kita selama kita begawi. Air putih itu bukan berarti bisa menghilangkan dampak polusi, tapi cukup nih untuk kebutuhan cairan kita itu tetap penting gitu. Jadi fungsi air putih nih kalau kita tetap minum itu bisa memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh kita.

Terus aktivitas yang kelima nih ya, saran yang kelima, kurangi aktivitas fisik kalau misalnya kita itu nak di apa beraktivitas di luar ruangan. Jadi ketika kualitas udara tengah kurang baik atau memburuk, aktivitas berat di luar ruangan tuh pacak meningkatkan jumlah udara yang masuk ke pernapasan kita tuh, jadi cenderung lebih cepat atau lebih dalam ketika melakukan pekerjaan fisik gitu. Jadi kayak lebih berat gitu pernapasan kita tuh. Akibat misalnya kita aktivitas berat dan pernapasan kita cepat terus ngos-ngosan gitu ya, akibatnya tubuh kita tuh bisa menerima paparan partikel udara dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi jika pekerjaan memungkinkan, aktivitas yang membutuhkan tenaga besar sebaiknya dilakukan pada waktu ketika kualitas satu udara lebih baik. Nah, Spready juga bisa mengatur pekerjaan jadi beberapa tahap supaya tubuh tidak terlalu cepat letih gitu ya. Penyesuaian ini terutama penting nih bagi yang begawe harus berada di luar ruangan sepanjang hari. Jadi penting banget nih, penting bener nih untuk memperhatikan hal kayak nih. Tapi Spready ini jangan jangan mentang-mentang gak boleh begawi di luar gitu kan, jangan sampai langsung off gitu aktivitas di luar. Jadi aktivitas fisik di luar tuh tetap bisa kita lakukan, tetapi kita juga harus memperhatikan kualitas dan tingkat tempat yang perlu disesuaikan gitu dengan kondisi udara di sekitarnya gitu. Tadi itu cuma saran, kalau bisa itu kita begawi pekerjaan yang ada di luar ruangan tuh kalau bisa dipindahkan ke dalam ruangan gitu, sedikit demi sedikit gitu misalnya kalau bisa. Terus ada juga nih yang keenam, kita tuh harus menjaga pola makan dan waktu istirahat kita gitu kan. Jadi paparan udara yang buruk itu bisa mengganggu kita, tubuh kita jadi lebih cepat letih saat begawi itu. Jadi istirahat yang baik dan cukup itu sangat penting untuk diperhatikan Spready. Terus yang ketujuh, kita juga harus mengenali nih kondisi atau tanda-tanda nih ya, kalau badan kita tuh mulai terganggu akibat cuaca atau asap yang kurang. Udara kita yang tengah berasap gitu. Nah, tanda-tanda tuh tubuh tuh bisa memberikan tanda ketika paparan asap mulai mengganggu kondisi kesehatan. Kayak keluhan yang dapat muncul tuh misal mata perih, hidung atau tenggorokan terasa teriritasi, batuk, kayak sesak napas gitu. Tingkat keluhannya dapat beda-beda pada setiap orang tergantung kondisi tubuh kayak tingkat paparannya. Jangan nganggap semua gejala tuh sebagai sesuatu yang pasti akan hilang sendiri. Jadi kalau keluhan muncul ketika begawi di area berasap, segera cari tempat dengan udara yang lebih bersih. Perhatikan juga apakah gejala membaik setelah kita tuh menjauh dari sumber asap. Sekali lagi, Spready, misalkan keluhan tulah memburuk, lah berat, rasa badan tulah tidak sihat lagi, sangat disarankan untuk meminta bantuan medis. Jadi Spready, bekerja di tengah kabut asap tuh memang membutuhkan perhatian yang lebih ya terhadap kondisi udara kayak kesehatan tubuh. Kita perlu memantau terus kualitas udara menggunakan masker yang sesuai serta menjaga kualitas udara di ruang kerja kita tuh dapat membantu mengurangi paparan.

Oke, sebenarnya kita lah di penghujung waktu, lana jam 10. Tadi itulah info dariku, Marin, ke Bang Wanda Sonda di segmen berubat. Semoga info-info yang kita share-share ke Spradi itu dapat bermanfaat. Dan Spradi, tolong jaga kesehatan, gunakan masker dan juga perbanyak minum air putih, yuk Spradi. Jangan lupa Spradi untuk terus-terus dengar informasi-informasi terbaru kayak lagu-lagu seru dari program 4 RRI Sungai Liat di frekuensi 103,9 FM. Selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang

destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

0: aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS! Nak mana, OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Jangan gini nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah, eh?
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, nak, oh.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang, ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, ge, RRI. Ade mod berita nampak HP, nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek, pa. payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, kau nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
5: Tai pau begerang.
6: Omai, nyaman kamar kan omai. Yuk, bersih, rapi. Wah, saya kudek tanagi. Mai nak belanja terlalu kapuk, mai.
7: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya. Pening pale mendelambur ini kamar ka, Rom.
6: Mai, mai. Kepacak dah, mudah nyala-nyala ku sekali, mai. Biar tenang kupingku nih.
7: Duh, kan bener nian, Rom. Kamar ka, nah ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tiduk di kantiu lah, Rom.
6: Deki ade, mai, ngeracau, iga. Lanu wega kan mai. Tapi yuk nih jangan mai yuk. Bener lah kata mai. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kalian tuku mai yuk.
7: Dek pasel brom. Banyak iya. Iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik ya.
6: Bukan nih mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar yuk. Awas kah.
7: Ngomong oh, lah yo.
6: Kalah kamar kare mai.
7: Ningok paling-paling angat-angat teh ayam po.
6: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku tarok kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal. Om. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
7: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih rom, rom.
6: Masya Allah, panjang lidah kan emai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
7: Ukan mesege, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tiduk, rom.
6: Macam kamar kan emai yuk. Tapi bener kulit gak teka mai.
7: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
6: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
7: Ingin apa nih?
6: Nak gak aku panggil Kak Mayat aja.
7: Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
6: Mayat berjalan, Mono Mayo.
7: Biak lah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenar, Siti Trompak.
6: Iya lah mai, diam-diam, jangan kayak bising ni gak. Mati lah mai, mai, tu naknya mai.
7: Yo menpok lah yang mulai ya, yo be.
6: Tak pun, mai. Kita dah mai mai yo, cukup kita bayang kalau mai yo.
7: Orang, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
6: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
7: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
6: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
7: Ngapa Rom?
6: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
7: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
6: Anok, Mai, bi tuh pukul, mending ngomong anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
7: Oh, bagus, eh, Rom. Jadi motivasi, Rom.
6: Hebat ape, Mai? Saking naknya ge cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
7: Siapa, Rom, nama ya?
6: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah, Mayo.
7: Apa, Rom, nama ya? Tai Pau Begereng.
6: Oh, Tai Pau Begereng.
7: lah nua lah bik toromo.
6: Oh nian mai, cube kebayang kamayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
7: Oh nian rom, misal kita main ke rumah romo, kita ngetok pintu. Assalamualaikum, keluar ma. Udah kita kan nanya, tante ada tanya.
6: Jurok kan deh mai.
7: Iya nama kita mau bergereng. Tanahnya.
6: Aku pulih mai yuk. Sikok nih mai. Waktu absen di kelas mai. Lah temange mai tiap hari kami sekelas mai. Aduh sakit perut mai.
7: Apa hal rom?
6: Tau deh, asa absen kan nurut abjad mai yuk.
7: Ah.
6: Jadi melah sampai nama kawan yang huruf depannya S. Kami lah siap-siap lah mai. Seli lah kan. Saya bu. Keren kan namanya Mayo?
7: Ah.
6: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu. Sekali pas turut temai. Tapi mau bergerang.
7: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
6: Kan nih mau, memang Mayo kurang asem mang nih Mai. Dak sahabat mendak ngulok ke demai, keliwat mimang ke demai.
7: Taipau begereng, taipau begereng.
6: Sampai kayak kalah mai, taipau begereng amai. Begaya, asak na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
7: Bukan, bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana, ok. Anduk mesai ya sekarang, ok. Siapa tahu jodoh kayak pok rom.
6: Dek kawah kok.
7: Bukan, sesuai. Pok, menanok kelak bikin undangan. Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
6: Dek suai mengkekku. Dek suai tak memang kekku. Dek mai. Kek kalah mai. Jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai. Deng lah mai.
8: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai kek rob ne. De apalah pikir budak-budak doh. Dek de beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi ya mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh, sampai ketemu.

Supradi Sahabat Budaya, balik lagi kayak kemarin di program 4 RRI Sungai Liat dengan frekuensi 103,9 FM. Hari ini kuna kita di segmen pemakan Nusantara. Hari ini kita nak bahas-bahas tentang seblak. Nah, Supradi mungkin sekarang cukup populer kok seblak nih di kalangan anak muda ya, terutama mungkin dan juga ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Kita makan seblak. Jadi Supradi, seblak ini adalah salah satu makanan yang kita tidak boleh lewatkan

Nah, Supradi, seblak merupakan hidangan berkuah yang khas dengan bumbu cikur atau kencur, sambal, serta aneka kerupuk lembek yang menjadi isiannya. Jadi dari ciri khas itu, dari segi cita rasa, hidangan ini mempunyai rasa yang gurih kayak pedas. Tapi seiring penyebarannya yang semakin luas, tentu banyak orang yang memodifikasi rasa seblak nih jadi sedikit lebih manis sehingga menyesuaikan dengan lidah masyarakat di daerah tuh. Nah, salah satu daya tarik dari seblak nih adalah intensitas kepedasannya yang bisa dibilang sesuai keinginan, no? Nah, seblak nih jadi salah satu alasan ngape seblak nih viral. Seblak nih jadi salah satu alasan seblak nih viral itu karena orang-orang tuh ramai berkompetisi lomba-lomba mencicipi seblak dengan tingkat kepedasan yang super ekstrim.

Nah, makanan viral seblak ini ya, Spready, berasal dari daerah Bandung ya. Jadi makanan khas Bandung kok. Jadi meskipun dakde rekaman jejak yang tertulis menyebutkan kalau seblak nih asalnya dari Bandung, tapi ahli budaya tuh berpendapat kalau seblak nih jadi hidangan berkuah di daerah Jawa Barat. Ini namanya dinamakan seblak karena kata seblak sendiri merupakan kata serapan dari sega atau dan juga nyega. Nah, dua kata nih dalam bahasa Sunda punya makna menusuk hidung atau nyenget kok. Nah, jadi nama ini cukup sesuai merepresentasikan seblak karena bumbu kencur dalam seblak tuh punya aroma yang kuat.

Oke, Supradi, seblak nih punya beragam varian. Yang pertama tuh ada seblak kerupuk. Seblak kerupuk nih umumnya cuma memakai isian aneka kerupuk seperti kerupuk oren, kerupuk bawang, kayak kerupuk galung. Terus yang kedua itu ada seblak ayam. Nah, seblak ayam nih kelezatan yang lebih tinggi daripada seblak kerupuk karena varian ini menyajikan pilihan topping ceker ayam atau sayap ayam. Terus yang ketiga itu ada seblak seafood. Seblak seafood nih hanya menawarkan topping kerupuk, tidak hanya menawarkan topping kerupuk dan sosis, seblak nih juga memiliki pilihan isian yang jauh lebih beragam, yaitu sosis, yaitu cumi, udang, bahkan di beberapa tempat kamu bisa menemukan kepiting. Yang keempat itu ada seblak aci. Nah, seblak aci ini menyajikan isian bakso cilok, kayak cilok yang kenyal, rasa mirip dengan bakso aci. Namun kuah seblak ini khas dengan aroma kencur, membuat hidangan ini terasa lebih kaya akan rempah. Oke, Supradi, sekian dari informasi pemakan Nusantara. Semoga info yang ku share tadi ke Supradi bermanfaat untuk Supradi dan mengenyangkan Supradi. Terus dengarkan radio RRI Sungai Liat program 4 di frekuensi 103,9 FM.

Supradi, sahabat budaya, Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Bangka menerima sebanyak 3.122 usulan dalam proses pembaruan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSNE. Yang bersumber dari desa kelurahan di wilayah Kabupaten Bangka. Usulan ini jadi bagian dari proses pemuktahiran data sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bangka untuk memastikan data masyarakat yang tercatat sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa, mengomongkan pembaruan data dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari validasi pembaruan sampai integrasi sistem. Dia menjelaskan proses pembaruan DTSEN dilakukan dengan mengacu pada rekap usulan yang disampaikan oleh desa kelurahan dalam periode Januari sampai September 2026. Tercatat sebanyak 136 usulan dari desa kelurahan yang diterima Dinas Sosial Kabupaten Bangka dengan total 3.122 usulan. Selain mencatat usulan dari desa kelurahan, Dinas Sosial Kabupaten Bangka juga mencatat total pembaruan DTSEN sebanyak 4.929 kelurahan selama periode Januari sampai September 2026. Angka pembaruan tersebut mengalami peningkatan signifikan pada September 2026 dengan tercatat sebanyak 3.765 keluarga. Kepala Lingkungan Air Hanyut Kelurahan Kudai Kecamatan Sungaliet Erwan Ngumong, pihaknya menampung banyak keluhan warga karena adanya perubahan data desa desil pemerintah. Sekian kabar Babel di jam 11 pagi.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oh, apa gemai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
4: Nyepok dak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
4: Yang apa penan, Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
4: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
4: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
4: Oh, dah lah, Es. Pok datang, Bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
6: Thank you.
4: Mas. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
4: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
4: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, kok. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
4: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampe bawah batang nih.
4: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
4: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet eh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
4: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
4: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane, kulak pelawan lah timbul ge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anjok.

Halo Supradi Sahabat Budaya, kembali lagi kayak kemarin dari RRI Pro 4 Sungai Liat dengan frekuensi 103,9 FM. Hari ini ngasih tahu Supradi soal info-info di UMKM kita. Kali ini kita ada share info yo, ide jualan varian seblak kekinian dengan laris yang wajib dicoba. Seperti yang kita ketahui ya, Spradi, seblak ini tidak lagi sebatas sajian di rumah, melainkan telah menjadi produk komersial berdaya jual tinggi. Melalui racikan bumbu khas, kayak penyajian modern, seblak bisa tampil lebih menarik tanpa meninggalkan keaslian rasanya. Inovasi seperti tambahan topping keju, daging sapi hingga seafood menjadi sajian ini tampak premium.

Jadi ada inovasi varian seblak kekinian yang menggoda yang wajib sepradikcu beo kalau misalnya membuka UMKM atau usaha seblak. Nah, yang pertama itu Supradi boleh nih coba bikin seblak ceker pedas dengan level kekinian. Jadi varian ini sangat populer Supradi di kalangan pecinta makanan pedas ekstrim. Nah, jadi perpaduan antara tekstur ceker ayam yang empuk serta kuah pedas kental dari bumbu rambah menciptakan sensasi rasa luar biasa. Untuk menambah daya tarik, Supradi bisa menghadirkan pilihan level pedas mulai dari pedas santai sampai pedas gila agar pelanggan dapat menyesuaikan selera mereka. Yang kedua tuh ada seblak seafood special. Seblak seafood merupakan inovasi modern dari seblak tradisional. Kombinasi antara udang, cumi, kek, kerang menghasilkan cita rasa gurih alami yang perpaduan sempurna dengan bumbu seblak yang khas Sunda. Di menu ini memberikan kesan mewah sehingga cocok nih dijual di area kuliner modern atau restoran kekinian. Agar lebih menarik, tambahkan topping seperti telur puyuh, keju mozzarella, atau daun jeruk untuk memberikan aroma segar. Yang ketiga, Supradi ada seblak kering crispy. Nah, untuk penikmat cemilan, seblak kering merupakan alternatif yang sangat diminati. Soalnya teksturnya tuh garing, kayak rasa pedas tuh bisa menyesuaikan selera. Produk nih juga lebih tahan lama, sehingga cocok nih Supradi jadi bahan bisnis jualan online atau oleh-oleh khas daerah. Produk ini juga lebih tahan lama, jadi, nah tadi kan cocok kok untuk bahan bisnis kita gitu. Jadi produk ini Supradi bisa varian antara rasa pedas, manis, barbeque, keju asin, sampai balado supaya rasanya tuh lebih menarik perhatian pasar.

Oke, Spradi, kita balik lagi. Jadi kan tadi Lucky Geo, varian yang bisa Spradi coba untuk bikin UMKM dengan menu seblak. Nah, yang keempat nih, seblak bisa bikin nih, Spradi, seblak instan siap masak. Jadi, produk instan nih jadi primadona di kalangan masyarakat urban yang sibuk kayak menyukai makanan cepat saji. Seblak instan nih pacak dikemas dalam bentuk cup, lengkap kayak kerupuk kering, bumbu-bumbu, atau ada topping tambahan lainnya. Nah, jadi dengan seblak nih kita tuh cuma perlu diseduh pakai air anget toh. Pelanggan nih bisa menikmati cita rasa khas seblak kapanpun mereka nek. Jadi Spradi inovasi ini merupakan ide jualan varian seblak yang kekinian dan laris yang sangat potensial untuk dijual secara online. Kelima Spradi ada seblak makaroni kek keju. Jadi kombinasi ini tuh antara pedas khas seblak kek gurih tuh kelas khas dari keju menciptakan sensasi rasa modern yang digemari anak muda. Jadi makaroni tuh memberikan tekstur lebih padat sementara keju tuh leleh lumer di atas menambahkan kesan premium. Nah, seblak model Neo Spradi cocok dijual di kafe, bazar, atau bahkan sebagai menu andalan online shop kuliner kekinian. Nah, Spradi ada pula nih tips mulai kayak mengembangkan usaha seblak yang laris manis.

Nah, yang pertama tuh sebenarnya bisa mulai dengan riset pasar, kayak menentukan target konsumen dulu. Jadi ini langkah awal dalam membangun bisnis seblak nih, supaya sukses seperti itu harus memahami nih selera customer tuh kayak mana gitu. Karena setiap wilayah tuh kan punya preferensi rasa yang beda-beda. Oh, misal konsumen di daerah urban cenderung lebih suka varian seblak kekinian kayak seblak keju tadi atau dak seblak instan. Nah, sedangkan di daerah tradisional lebih suka tuh cita rasa otentik khas Sunda.

Yang kedua tuh Spready bisa bikin inovasi-inovasi baru yo dari menu seblak itu dengan dengan macam-macam varian rasa. Salah satu itu seblak yang populer tuh adalah seblak keju, seblak ceker, seblak seafood, seblak kering crispy atau ada seblak instant cup yang siap saji. Terus Spready juga harus memperhatikan bahan-bahan yang digunakan. Nah, bahan-bahan itu harus berkualitas supaya ciptakan rasa yang konsisten gitu. Nah, ini jadi kunci utama keberhasilan dari usaha seblak. Nah, Spready salah satu bahan-bahan dari seblak ini kan kerupuk mentah. Nah, di sini kerupuk harus berkualitas baik, sayur harus renyah, kayak bumbu rempah harus alami, kencur, cabai dan bawang tuh harus dalam kondisi seger supaya aroma tuh rasa kuat. Nah, hindari yo penggunaan bahan pengawet berlebihan yang bisa mengubah rasa kayak kualitas produk. Keempat, Spready juga harus memperhatikan desain kemasan, kayak tampilan itu harus menarik gitu kan. Apalagi dalam era digital nih, tampilan tuh jadi faktor besar nih dalam menarik perhatian calon pembeli kita. Kemasan seblak kita tuh harus menggunakan wadah yang estetik, aman, dan praktis. Nah, yang kelima itu ada strategi pemasaran kreatif menggunakan teknologi digital. Jadi pemasarannya adalah jantung dari bisnis kuliner, Spready. Untuk memperkenalkan seblak kita ke khalayak luas, manfaatkan nih media sosial kayak Instagram, TikTok, Facebook, kayak WA bisnis. Jadi Spready, buatlah konten semenarik mungkin, seperti video cara memasak seblak, tantangan level pedes atau testimoni pelanggan nih, Spready. Tuh misal kita lah udah bikin video bagus-bagus, oh kita juga harus memperhatikan caption yang kita pakai gitu kan. Caption itu harus yang menggugah selera, kayak sertakan hashtag Spready. Hashtag itu kayak hashtag tagger tuh, seblak kekinian, seblak pedes level, seblak Bandung asli, supaya gampang nih produk kita ditemukan oleh calon pembeli. Terus ada juga nih yang keenam, nih yang penting juga nih Spready, sebagai kita penjual tuh kita harus menjaga kebersihan, kita juga harus komitmen dalam melakukan pelayanan, kayak kita tuh juga harus perhatikan kecepatan penyajian kita. Jadi dalam bisnis kuliner, kebersihan ini adalah segala-gala. Oh, penting benar nih, pastikan dapur, peralatan masak, kayak bahan makanan kita tuh selalu dalam kondisi bersih. Pelanggan, supaya pelanggan kita tuh lebih percaya, kayak nyaman nih makan atau beli di tempat kita, karena tempat kita tuh higienis. Sebelah di telok info-info soal tips-tips UMKM dengan tema seblak. Jadi semoga info-info yang ku share tadi bermanfaat dan juga memberikan keuntungan ke Spready di masa mendatang. Sekian dari segmen UMKM kita. Jangan lupa terus-terus dengar RRI Sungai Liat program 4 dengan frekuensi 103,9 FM. Selamat siang.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-ard kulluha masjidun illa al-maqbarah wal-hammam akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan at-Tirmidzi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Yo sekaput, siang-siang enak keputer, Prompat.

Sebenarnya di sahabat budaya, balik lagi kayak kemarin di RRI Pro 4 Sungai Liat dengan frekuensi 103,9 FM. Kali ini kita di segmen Sekaput. Di sini aku bakalan share info-info kayak Supradi tentang ngape ge kita ini asa udah makan tuh ngantuk kok. Rasanya tuh ngape kok, penyebabnya kira-kira. Jadi Supradi habis makan kita tuh ngantuk mungkin dialami oleh hampir setiap orang kok. Nah, meski umum kok, tapi ini tuh tidak berbahaya kok Supradi. Fenomena ini kadang bisa mengganggu aktivitas kayak menurunkan konsentrasi kita. Nah, penyebab itu habis makan banyak kok faktor, antara lain konsumsi makan atau minum tertentu dan gaya hidup atau kebiasaan kita yang sering dilakukan.

Nah, beberapa faktor itu diantara pertama pengaruh hormon selama proses pencernaan. Jadi minum kayak makan yang kita konsumsi itu akan dicerna oleh lambung terus ke usus. Nah, saat proses pencernaan itulah tubuh kita ini melepaskan hormon tertentu seperti serotonin kayak melatonin. Nah, peningkatan kedua hormon inilah yang bisa membuat kita ini rasa ngantuk setelah makan tuh. Penyebab kedua ini adalah perubahan aliran darah di otak. Selain faktor hormonal, perubahan aliran darah pada otak yang terjadi setelah makan tuh juga galak kok bikin kita tuh ngantuk. Nah, ini disebut penyebab itu. Nah, ini tuh salah satu yang paling banyak jadi penyebab kita tuh ngalamin ngantuk abis makan. Di aliran darah yang lebih banyak dialirkan ke seluruh pencernaan agar tubuh dapat mengolah kayak menyerap energi serta nutrisi dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Nah, ketika hal itu terjadi, aliran darah pada otak kita ini sedikit berkurang kayak menyebabkan kita ini sering nguap, ngantuk guna mencukupi kebutuhan oksigen di otak kita. Hal ini normal loh terjadi. Aliran darah pada otak kita ini akan sedikit berkurang. Hal ini normal terjadi. Nah, waktu itu cenderung singkat sih untuk apa ya aliran darah ke otak kita ini yang bikin kita mengantuk ini cenderung singkat kejadiannya. Nah, jadi seperti yang ketiga ini adalah kurang tidur. Nah, ketika kita ini kurang tidur, tubuh kita ini bakalan kerasa tuh lelah kayak lapar yang mudah muncul. Hal ini bisa membuat kita tuh lebih banyak makan kayak ngemil. Jadi rasa tuh ngantuk dirasakan tuh semakin galak gitu kan ngantuk. Nah, oleh karena tuh untuk mencegah hal ini, cobalah seperti itu untuk mencukupi waktu tidur setiap malam sekitar 7-9 jam. Kurang-kurangi kebiasaan begadang, terus olahraga yang rutin, dan hindari stres. Terus Freddy ya, salah satu alasan nih kita gampang ngantuk abis makan tuh karena kurang olahraga. Jadi olahraga nih berpengaruh nih terhadap kekuatan kayak daya tahan tubuh kita serta efisiensi kerja sistem kardiovaskular. Jadi seperti yang jarang olahraga, tubuh tuh akan mudah merasa letih. Nah, hal ini juga yang menjadi salah satu pemicu munculnya rasa ngantuk setelah makan. Nah, seperti supaya kita tuh lebih bugar, lebih seger badan kita tuh, seperti coba nih lebih banyak meluangkan waktu untuk olahraga. Misalnya jalan-jalan baik gitu di depan rumah, naik turun tangga, atau nih yang lebih mungkin yang lebih butuh effort, yoga gitu seperti. Adapun ya, disarankan olahraga tuh secara rutin dan teratur minimal 15 menit lah setiap hari. Terus penyebab kelima tuh gangguan kesehatan. Jadi kondisi atau gangguan kesehatan tertentu tuh pacak bikin kita ini mudah lelah, termasuk dalam hal ini tuh ngantuk setelah beraktivitas kayak setelah makan atau bahkan ngantuk nih sepanjang waktu. Beberapa gangguan kesehatan tertentu yang dapat menyebabkan rasa kantuk nih udah makan nih diantara tuh diabetes, anemia, hipotiroidisme, intoleransi makanan, kayak gangguan pernapasan saat tidur atau sleep apnea. Nah, kalau yang alasan-alasan nih dianjurkan untuk segera konsultasi ke dokter Supradi biar kita tuh jadi lebih sehat.
Nah, Supradi, sekian dari segmen sekaput kita. Tadi kita lah bahas tentang ngampe ge kita nih, asa udah makan tuh apa gi siang-siang tuh ngantuk rasa tuh. Nah, itulah alasannya. Semoga informasi itu bermanfaat untuk Supradi. Oh, nah, jadi di sini kula selesai nge-share info-info tadi tuh. Segmen sekaput siang hari ini, nanti kita bakalan ada denger-denger share info lainnya di RRI Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih.

0: kamu kulah punye ge.
1: Selamat siang Sopradi, Suara Budaya Nusantara. Selanjutnya kita ikuti RRI Pro 4 Jakarta di jam 13 sampai 14 siang. Acara Suara Budaya Nusantara.

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Po, Kementerian Pariwisata memperkuat langkah keselamatan wisatawan saat beraktivitas di kawasan Gunung Api dengan menyesuaikan kegiatan berdasarkan status vulkanik masing-masing gunung. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya mengatakan keputusan keselamatan mengacu pada data pemantauan dan rekomendasi terbaru dari otoritas terkait. Penguatan dilakukan melalui pemetaan risiko, jalur evakuasi, rambu, SOP keselamatan, serta peningkatan kompetensi pengelola dan pemandu wisata gunung. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival pertengahan musim gugur di China menjadi momentum kebersamaan lintas budaya bagi mahasiswa Indonesia dan mahasiswa dari berbagai negara di Universitas Tianjin. Pelajar Indonesia, salah satu pelajar Indonesia, Beatrice Faustina Jaslin, mengatakan perayaan tersebut membuatnya merasakan kehangatan seperti berada di rumah meski jauh dari keluarga. Ia juga menilai festival tersebut memiliki kesamaan dengan tradisi Idul Fitri di Indonesia yang sama-sama menekankan kebersamaan dan berkumpul bersama keluarga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Aye Joritiah dari Perompak Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perompak, pemirsa RRNet, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini, di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana nih ya, sama teman-teman di Perompak Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Perompak Palu sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya. Gimana kabar, sehat ya Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Panggil saya Dei, karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Dei itu untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur.
1: Oh, sih, semua umur sama gitu. Aja gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya gitu.
1: Siap deh kalau gitu, okay. Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga, ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya luar biasa, seperti di Luwuk juga ada, dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang. Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi ya, aduh,
2: kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung. Jadi, gitu ya.
2: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Okay. Dei Ratu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana.
1: Insya Allah,
2: karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu. Dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu. Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu ya. Oke, sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Uhid S. Esos, selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya Dei Ratu untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya boleh di spill dulu untuk nomor Perompak Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RRNet, pendengar Perompak untuk menghubungi ke sana.
2: Ya, baik, pemirsa RRNet dan juga pendengar di mana saja berada, Anda bisa bergabung sama kami di 0811-456-03875 atau di 0853-421-621.
1: Oke, siap.
2: Nanti bisa, ada dua nomor yang bisa dihubungi.
1: Nanti bisa menghubungi ke sana ya, pemirsa RRNet juga pendengar Perompak ya. Kalau di Jakarta hanya di 0213504510. Untuk di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan langsung aja deh Dei Ratu, untuk kita pembahasan tema di hari ini, kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat berangkat langsung interaktif dengan pendengar ya, Dea Ratu ya. Silakan.
2: Oke. Okay. Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Okay. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini ya, ada Bapak Herwan ya. Herman Wahid SSOS Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
3: Baik.
2: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, okay. Dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Sehat-sehat ya.
4: Alhamdulillah.
2: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio ya, hari ini. Oke, okay. Nah kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang melululantahkan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini, kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
3: Iya, terima kasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku kita dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya
2: ya,
3: yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu.
2: Ya.
3: Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu, mm-hmm, itu merupakan satu, jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya,
2: okay,
3: yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
2: Oke.
3: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu apa namanya bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
2: Yeah.
3: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu yang saat ini. Apalagi kalau kita berbicara generasi Z sekarang,
2: iya,
3: itu mereka gak terlupakan dengan hal itu, malah tidak tahu.
2: Betul.
3: Nah, itu yang menjadi salah satunya. Kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingo.
2: Lingo
3: ya? Itu kan dalam bahasa Kailinya lingo. Artinya kejadian yang gemetaran yang saat pada saat terguncang itu kan dikatakan lingo dalam bahasa Kaili.
2: Guncangan ya, gitu ya.
3: Ada namanya bomba talu. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih dari itu. Itu yang dinamakan dalam sistem adat bahasa Kaili kita mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
2: Oke.
3: Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naunga, kalau naunga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
2: Oke, okay, berarti memang tenggelam ya?
3: Tenggelam, betul, seperti tenggelam itu. Ya, seperti itu. Itu memang kemarin itu naunga. Saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Ariansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
2: Iya, iya, iya.
3: Ya, karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
2: Oke. Okay.
3: Namun Allah belum mengizinkan.
2: Baik, baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya.
3: Sejak lama.
2: Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
3: tahun yang lalu.
2: Tahun yang lalu ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali, seperti iya. itu ya?
3: Pertama terjadi itu 1938.
2: Oke. Okay.
3: Itu. Itu yang terjadi di Pantai Barat.
2: Oke, okay. Itu tsunami atau?
3: Tsunami.
2: Oke, okay. Tsunami
3: yang
2: ya?
3: Yang meluluntarkan itu daerah pantai, sekitar Pantai Barat itu. Nah, itu sudah salah satu tanda. Sebenarnya kita, kalau kita masyarakat kita mau berpikir, kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
2: Iya, berarti
3: sebelumnya itu kita sudah ada. Nah, dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu, namanya dia bertutur kepada anaknya, menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
2: Nah, itu. Jadi itu. Sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada
3: iya.
2: dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini... hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
3: Betul.
2: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya, betul.
2: Dan seperti itu turun temurun diceritakan kejadiannya, walaupun itu berupa tuturan ya,
3: tuturan,
2: penuturan.
3: Penuturan.
2: Nah, kenapa ini tidak menjadi apa ya kalau saya bilang informasi umum gitu?
3: Kalau kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang agak susah kita untuk menulis.
2: Oke.
3: Okay. Itu satu tanda tanya budaya kita
2: budaya
3: itu
2: tutur,
3: budaya
2: ya?
3: Tutur karena okay. kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
2: Oke.
3: Okay. Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah, itu kita ketinggalannya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu. Sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
2: Okay.
3: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
2: Jadi hanya dengan membaca.
3: Hanya membaca situasi alam itu,
2: okay.
3: perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
2: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus
3: iya,
2: ya
3: khusus
2: yang bisa membaca alam, gitu ya.
3: Betul.
2: Ya. Nah, saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, Ardiansyah ini kalau kita bicara soal budaya ya. Nah, komyu dari advokasi budaya. Nah, ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal khususnya bicara soal mitigasi bencana. Silakan ke Ardi.
4: Terima kasih, Pak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu.
2: Oke. Okay.
4: Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal.
2: Iya. Yeah.
4: Gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur. Yang tadinya dia sempat memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan
2: yeah.
4: atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan.
2: Oke. Okay.
4: Misalnya dalam
2: lagu ya, Kayori.
4: Ya, Kayori. Nah, Kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah. Tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
2: Yeah.
4: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan, kami coba dalam bentuk audiovisual.
2: Oke. Okay.
4: bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami datangi toko-toko adat itu biasa seperti itu, Mbak. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak, itu secara terang benderang dan benar. Tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti itu, kira-kira, Mbak.
2: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
4: Iya.
2: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian Kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuatkan sebuah naskah? Nah, apakah teman-teman lakukan itu juga?
4: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang kami yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Okay. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan toko-toko untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari arah Pantai Barat karena kejadiannya banyak di sana.
2: Iya.
4: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada. Ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Gelombang 3. Itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data. Itu seperti itu literasi pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya Pelabuhan Limbu diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 28.
2: Yeah.
4: 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, Pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
2: Itu di tahun
4: 1928.
2: 1928 ya.
4: Iya. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin, itu pancang daripada tiang pelabuhan itu.
5: Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin, itu pancang

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Maksud tanda-tanda alam tadi. Sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke. Nah, sampai saat ini seperti apa, progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai di mana?
1: Ini masuk ke arah pendokumentasian.
2: Oke.
1: Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu. Kayori, Waino, dalam satu festival.
2: Yeah.
1: Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak. Hanya memang kami, saya tidak berani terlalu banyak bicara, karena ini bentuk literasi seperti itu.
2: Yeah.
1: Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data, kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana, itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Iya, iya, gitu. Iya. Oke. Nah, saya mau ke... Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
1: Iya.
2: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini, kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti apa Komio melihat ini?
3: Kalau saya memandang hari ini, itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
2: Oke, okay, oke. Okay.
3: Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya topom, kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak, ada namanya Desa Jono.
2: Jono, nah, ya.
3: Kalau kita berbicara Desa Jono itu masih banyak di sini berbicara tentang lumpur.
2: Iya.
3: Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur.
2: Iya.
3: Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini, tapi itu belum dibuatkan satu literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini, tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Itu pun hanya orang tua yang
3: orang
2: tahu.
3: Orang tua yang tahu itu. Adapun di kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Tuh seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air, tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
2: Oke.
3: Nah, gitu. Sama dengan Balaroa itu. Itu Balaroa itu semuanya itu pusat air di bawah.
2: Iya. Jadi toponimi tadinya penamaan.
3: Kita penamaan toponimi
2: lokasi itu sebagai penanda bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi ya, apa namanya?
3: Nalodo. Jono juga bisa.
2: Jono itu lumpur ya?
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan. Sebenarnya tumbuhan itu Jono itu.
2: Oke. Okay.
3: Rumput, tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Oke, okay, berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Dia itu dilarang.
1: Rawa
3: begitu. Itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
2: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kebarit itu, kita punya begitu banyak korban ya?
3: Iya.
2: Ada sekitar 5 ribuan, kalau tidak 4 ribuan.
3: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
2: yang lebih banyak
3: dari
2: lagi
3: itu,
2: ya?
3: Lebih banyak lagi dari itu.
2: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli
3: Tidak,
2: Palu juga.
3: Tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan. Pada saat gempa kita ada di sana air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
2: Gitu ya. Cuman memang masih di
3: Allah masih mengizinkan kita hidup.
2: Salah satu itu. Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
3: Iya, betul.
2: Karena memang informasi ini ternyata ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang itu sekitar 80-an tahun mungkin ya. Baru terjadi lagi. Jadi makanya orang situ sudah lupa.
3: Iya.
2: Padahal ini informasi yang harus diketahui gitu.
3: Betul.
2: Ada sebuah resiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya. Gitu,
3: saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan, toponomi kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya. Sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka.
2: Okay,
3: jadi satu, bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
2: Okay. Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
3: pada
2: masyarakat yang tinggal di daerah itu.
3: Iya.
2: Bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali.
3: Betul.
2: Tempat terjadinya musibah itu, musibah ya, bencana itu ya.
3: Iya. Seperti itu dia.
2: Waduh, luar biasa.
3: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan.
2: Iya.
3: Yang artinya bangunan itu anti gempa.
2: Oke.
3: Okay. Itu dinamakan.
2: Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
3: Ada. Dia punya tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lemba itu bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Okay. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Oh ini seperti ini. Harus rumah yang seperti ini kita bangun.
2: Iya. Oh begitu ya?
3: Iya.
2: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya. Itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
3: Iya.
2: Ini gedung yang cukup besar ya. Besar. Kalau untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu. Padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
3: Betul.
2: Nah, apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang menjadi tempat yang kalau dibilang percontohan sih tidak juga gitu. Iya. Artinya apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu? Itu bisa jadi begitu bisa atau jadi. Seperti apa?
3: Kalau kita berbicara tentang yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya.
2: Oke.
3: Okay. Teknologi dia. Bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang.
2: Oke. Okay.
3: Itu dia.
2: Oke. Okay. Lokal dari kearifan lokal Kaili seperti itu ya?
3: Iya seperti itu dia.
2: Pemasangan tiangnya yang kuat ya.
1: Karena dia di dindingnya itu Mbak, dia ada semacam beronjongan dari anyaman bambu.
2: Oke.
1: Betul itu.
4: Oh,
1: di dinding bangunan itu.
4: Siap.
2: Seperti itu ya.
4: Iya. Daerah tuh.
2: Halo.
4: Iya, daerah tuh ini udah menit 30 lebih ya. Udah kita bisa buka line interaktif ya, dan juga ini seru ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia khususnya di Kaili juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya daerah tuh ya.
2: Iya,
4: betul sekali. Soalnya tadi udah kedengaran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya telepon yang di Palu nih daerah tuh.
2: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
4: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih pemirsa RNet pendengar perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
2: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
4: Oke, di perempat Jakarta sudah ada yang masuk
2: Jakarta,
4: nih.
2: Oke, silakan.
4: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta ini dari Mas Haris di di Jogja. Ini mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu. Ketika ada bencana, entah itu gempa atau apa gitu kan. Karena kan sekarang-sekarang ini kita banyak nih, ya bukannya gimana, gempa terus juga erupsi kayak gitu ya, daerah itu ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah, silakan.
2: Oke. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
3: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
2: Oke.
3: Nah, karena kenapa? Tetapi tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu, bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil, kita harus memperhatikan itu, sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain. Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
2: Oke.
3: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu, dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
2: Oke, pasak.
3: Itu lebih pasaknya. Oke. Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dengan beberapa narasumber itu, mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita. Lebih aman untuk
2: rumah tinggi ya?
3: Iya, rumah tinggi.
2: Oke.
3: Okay. Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Seperti itu.
2: Oke. Kalau Pak Ardiansa sendiri bagaimana?
1: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banua Langga ya.
2: Iya, Banua Langga. Nah,
1: jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di Tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
2: Oke, umpak
1: nah,
2: ya.
1: Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa. Awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya. Sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya, dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon. Nah, ya itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada
3: gempa
1: dan tsunami itu.
2: Oke.
1: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di lembah Palu ini akan kembali tenggelam, sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon.
2: Yeah.
1: Itu kira-kira. Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
2: Mas Haris.
1: Ya, Mas Haris.
2: Di Jogja.
1: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu, kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
2: Iya, betul. Nah,
1: aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya.
2: Iya.
1: Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
2: Iya.
1: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh.
2: Iya.
1: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018. Sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
2: Betul sekali.
1: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
2: Betul-betul. Okay. Karena itu memang tidak... yaitu tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga gitu. Karena memang iya itu baru terjadi, karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini bencana ini di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
4: Boleh,
2: saya mau terima
4: silakan
2: dulu. Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ibu Farida yang Baratu.
2: Ibu Farida di mana?
5: Ampana, Palu.
2: Oke, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Oh, di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
4: Waalaikumsalam, Ibu.
5: Iya ya, mau ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
4: Iya, enggak apa-apa Bu Farida.
2: Oke, silakan Ibu Farida.
5: Iya. Untuk cara sendernya assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam.
5: Itu Kak Ili.
1: Iya.
5: Asli Palu. Cuma tinggal menturu di Ampas, Sale.
2: Iya.
1: Iya.
5: Nah, ini kan pas Ibu Farida juga baru on ini le, jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa rumah kecil ya, kemarin kan kita bencana ya, tanggal 8 kemarin sudah 8 Oktober kemarin ya bencana di Palu. Itu bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu, bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja yang Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya, karena Ibu Farida baru on ini.
2: Oke, jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi iya. Mitigasinya seperti apa Ibu?
5: Itulah, iya sangat ya, untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat-sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk depannya dengan ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
4: Terima kasih Ibu Farida.
2: Ibu Farida, iya, terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
4: Belum ada ya.
2: Bang Jo, apa sudah ada yang bergabung?
4: Enggak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya, Dira tuh ya.
2: Boleh.
4: Oke. Okay. Halo, Perempat, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
6: Iya, Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
4: Dewi Ratu.
6: Sama itunya.
2: Narasumbernya ya Pak ya.
6: Narasumbernya.
4: Silakan.
2: Iya, ada Pak Haji. Herman dan Pak Ardiansyah.
6: Oh, Pak Ardian saya sama Pak siapa satu lagi?
4: Pak Herman. Iya.
6: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
4: Iya.
6: Kalau di Palu apa panggilannya? Mangge, bapak ya?
2: Mangge.
6: Oh, Mangge. belajar. Iya, Mangge.
2: Mangge itu kayak om itu Mangge.
6: Oh, Mangge itu kayak om.
2: Iya, itu panggilannya.
6: Oh, kalau Ratu apa tadi?
4: Day.
6: Oh, kalau di Jakarta Mpo.
2: Day itu anak perempuan gitu.
1: Yojo
2: anak laki-laki Yojo gitu.
4: Boleh, silakan Pak Haji Amsar pertanyaannya.
6: Iya, kemarin kejadian 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan. Itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu bata? Keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan karena di wilayahnya itu kena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada, di Jawa Barat itu rumah panggung ada. Ya, kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Ya, kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih.
2: Okay.
6: Ya, semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
4: Amin.
6: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
2: Baik, silakan.
1: Oke, makasih banyak ini ya Pak Ardiansa. Terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar, tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di KID. Yang pertama tadi itu yaitu sistem
3: batu umpak itu tadi, atau batu polande kalau orang Kaili bilang itu. Terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya, gampiri. Gampiri itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain atau kemarau atau apa itu. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu. Sehingga dalam satu bangunan itu, suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka. Kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping. Nah, itu dinamakan bangunan gampiri. Kalau dalam sistem budaya Kaili. Sehingga itu arsitektur itu, dia itu untuk masa lalu itu kan, itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang. Kayu antara yang tiang dengan tiang itu kan. Nah, dia menggunakan itu. Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa. Dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu, dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum ada ya? Belum ada nyata sampai hari ini.
2: Kita kan punya satu Soraja ya.
3: Iya. Apa? Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
2: Dari zaman dulu ya.
3: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu, memang kemarin masyarakat Lere sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
2: Tidak goyang
3: sama. Iya. Tidak rumah. Itu bahasanya ya? Masyarakat Lere kemarin kita sampai itu tanya.
2: Okay.
3: Adapun yang bisa goyang di dalam itu jatuh adalah hiasan di dalam rumah.
2: Nah ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu, dan juga kayu atau batu gitu.
3: Kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu. Paling tinggi 1 meter setengah.
2: Oke, 1 meter setengah ya?
3: 1 meter ya, paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman. Daripada dan gempa.
2: Dari kayu?
3: Kayu.
2: Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat
3: rumah? Ya, kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
1: Ya, kayu jenisnya kayu jenis, ulin.
3: Kan? Ulin.
2: Jadi bukan kayu di sini.
3: Sembarangan ya.
1: Sebenarnya ada juga.
3: Ada.
2: Kayu di sini.
1: Kayu daerah ada seperti itu.
2: Kayu akan kita punya pohon Kaili, apakah tidak pakai pohon itu ya? Tidak.
3: Kalau itu tidak.
2: Oke.
3: Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada atau saya belum tahu dapat informasinya itu. Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
2: Kayu ulin ya.
3: Iya.
1: Mengenai kalau kayu yang jenis dimaksud kayu. Tadi, kayu Kaili itu kan biasanya orang sebut juga silaguri.
3: Silaguri.
1: Itu dia masuk di legenda.
3: Legenda
1: itu,
3: kalau menurut
1: yang dalam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misalnya. Atau silaguri itu seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa Pak Amsal ya?
2: Iya, Pak Amsal.
1: Yang kami ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
3: Sigi Donggala
1: itu rumah tinggi rumah Banua Langga. Jadi yang Kalau kami misalnya dari komunitas saya, kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu, kita boleh melihat tuh Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabonena di samping masjid. Nah itulah arsitektur yang memang asli menurut kami, kalau kami komunitas literasi itu, itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang masih tersisa di Kabonena. Kelurahan Kabonena hari ini. Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Pue Jindi. Gitu, atau para mula. nama beliau.
2: Okay.
1: Nah, mengenai ya, Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada alkulturasi.
3: Alkulturasi.
2: Oke, okay. Ya. Oh gitu ya.
1: Iya. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua.
2: Dua tangga ya.
1: Dua tangga. Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik, misalnya itu bangunan rumah raja, itu biasanya dua tiang.
2: Harus dua tangga.
1: Kalau rumah masyarakat biasanya satu.
2: Oke.
1: Satu. Okay. Tapi ada yang kedua di belakang.
3: Di belakang. Misalnya.
2: Tetap ada di belakang ya.
1: Nah, mengenai perihal gampiri, gampiri itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat.
3: Persegi empat ya.
1: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat, kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari gampiri itu adalah untuk
3: penyimpanan
1: gabah, penyimpanan hasil perkebunan,
2: yeah,
1: untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, gampiri itu juga di bawahnya itu tempat tadi Bapak, itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah gampir adalah posisi, bahkan gabah itu aman, itu berat manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale, atau
3: tambale ya,
1: di bawahnya gampir itu. Itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, iya, kalau terjadi misalnya bencana, nah, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya gampir itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
3: Oke.
1: Karena sih, itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya bencana kemarau misalnya.
2: Iya.
1: Sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di gampir itu. Seperti itu.
4: Oke, jadi udah disimpan gitu ya Pak ya, biar orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
2: Benar.
4: Siap. Daerah itu nih sepertinya udah masuk ke menit 56 nih. Mungkin iya, boleh benar, kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu, tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya.
2: Benar,
4: mungkin
2: benar,
4: boleh nih daerah itu dari Pak Hermansyah Pak Herman dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement.
2: Silakan, ada yang mau disampaikan.
1: Ya. Jadi terima kasih. Saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya, yaitu Komunitas Literasi dan Aplikasi Budaya, bahwa bencana itu terjadi ada sebab, ada awal. Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan, itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya. Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat, itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya. Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan. Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan Pak. Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visualkan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
2: Oke. Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
1: Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi. Warisan. Sehingga jangan hanya melihat satu sudut pandang, tapi bisa kita membuka sudut pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih.
2: Baik. Silakan Pak Herman, singkat saja.
3: Betul. Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu Sigi Donggala ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sesungguhnya lokal akibat modernisasi ini dapat meningkatkan risiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak dengan pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal.
2: Okay.
3: Yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah dibicarakan di tingkat pemerintahannya, itu mungkin tahun depan itu sudah keluar. Mudah-mudahan ini cepat sehingga teman-teman di literasi ataupun di guru-guru kita yang ada di SD, SMP itu dapat menulis sesuai dengan apa yang dia bisa pengetahuan tentang kebudayaannya itu.
2: Baik,
3: seperti,
2: baik.
3: Dan juga salah satu mungkin siap. Ini sebenarnya bencana bukan hanya milik pemerintah, tetapi keluarga, masyarakat itu punya tanggung jawab. Juga lembaga, baik itu lembaga adat, toko maupun lembaga agama itu juga masuk dalam lingkup itu.
4: Oke, siap.
3: Sehingga terima kasih. Ke depan itu bagaimana kita menjaga itu kebudayaan, kearifan lokal kita dalam mitigasi kebencanaan itu. Sekian, makasih.
4: Siap, terima kasih Pak Ardiansyah dan juga Pak Herma dan juga Deratu untuk kesempatan kita di kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan juga bisa menambah lagi informasi terkait kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Terima kasih, Pak Herma, Pak Ardiansyah dan juga Deratu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

Seperti sahabat budaya, cabai di pasar higienis masih bertahan cukup tinggi di tengah musim kemarau. Harga cabai kecil mencapai Rp90.000 per kilogram, sementara cabai besar berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Pedagang di pasar higienis Abdul mengatakan selama musim kemarau ini harga cabai di pasar higienis masih belum menunjukkan penurunan. Kalau dibeli dalam jumlah kecil, harga cabai kecil mencapai sekitar Rp10.000 per ons, sementara cabai besar dijual sekitar Rp6.000 per ons. Harga ini masih tergolong tinggi dibandingkan harga normal. Dalam kondisi normal, harga cabai kecil berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Sedangkan cabai besar biasa dijual sekitar Rp30.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Meski harga masih tinggi, Abdul menyebutkan persediaan cabai di pasar sejauh ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pedagang berharap pasokan cabai kembali lancar, ke harga dapat berangsur turun sampai tidak terlalu membebani konsumen. Dengan harga yang masih berada di atas kondisi normal, masyarakat pun harus menyesuaikan kebutuhan belanja cabai. Sekian kabar Babel di jam 14 siang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

0: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS! Nak mana, Pak OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan, kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Jangan oh, kini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone, nak promosinya, kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah, eh?
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, oh.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, ha?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawah batang, ne?
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, oh. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih, ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok, ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade, ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, guys, RRI. Ade muat berita nampak HP, nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, Gek muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener, dek. Lah, kok. Ko nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gek ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gek jadiannya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

Selamat sore, Supradi, sahabat budaya. Balik lagi keku. Kali ini aku nak nemenin Ika di program atau di segmen Bergaya Beragam Budaya. Nah, kali ini kita nak bahas nih 6 manfaat tidur siang. Kek tips tidur siang yang efektif. Jadi Supradi, tidur siang nih sangatlah bermanfaat beragam, oh. Termasuk memulihkan energi tubuh dan meningkatkan konsentrasi. Tapi untuk mendapatkan manfaat tersebut, tidur siang tuh perlu dilakukan dengan cara yang benar nih. Manfaat tidur siang nih tidak cuma baik untuk kesehatan fisik, tapi juga mental kita. Tapi tidur siang yang sering terlewatkan juga karena padat aktivitas yang harus dilakukan. Tapi tidur siang juga sering kita lewatkan nih, gara-gara kita ini banyak beraktivitas. Nih, disarankan untuk kita yang nak tidur siang, jangan tidur terlalu lama. Kayak pilih waktu yang tepat, misal saat sedang luang atau dak tuh tengah kosong lah jadwal penting di kantor kita. Tidur siang nih memberikan manfaat ke kita, tidak cuma mengistirahatkan pikiran, kayak juga memberikan efek relaksasi. Tapi tidur siang juga tuh bermanfaat bagi kesehatan. Pertama tuh meningkatkan konsentrasi, kayak kewaspadaan kita. Jadi seperti ada sebuah penelitian membuktikan bahwa tidur siang dapat meningkatkan fokus, kayak kewaspadaan kita. Manfaat tidur siang nih didapat karena kita tidur siang karena tidur siang tuh mampu memulihkan otak yang lelah setelah menerima terlalu banyak informasi. Soalnya Supradi, saat tidur siang otak tuh bakalan membersihkan info yang tidak perlu dari area penyimpanan sementara otak. Jadi otak kita tuh dapat kembali bekerja untuk menyerap informasi. Supradi, tidur siang juga tuh meningkatkan daya ingat. Jadi konsentrasi, kayak kewaspadaan kita kan akan membuat otak lebih siap dalam menyimpan informasi. Nah, ada riset yang menyebutkan bahwa rutin tidur siang bermanfaat untuk meningkatkan memori, kayak kemampuan untuk mengelola informasi maupun mempelajari hal-hal baru. Karena tuh Supradi, kalau kita nak mempelajari atau karena tuh Supradi, kalau misal nih kita nak belajar atau nak ngapal materi, tidurlah siang terlebih dahulu, abis itu barulah kita belajar informasi atau materi baru. Soalnya Supradi, misal kita ngelakuin ini setelah tidur, kita tuh bakalan lebih fokus mengingat Supradi. Selain itu juga dengan misal kita tidur siang nih, kita tuh bisa memperbaiki suasana hati. Jadi manfaat tidur siang itu telah dibuktikan, kayak penelitian bahwa dengan tidur siang itu kita rasa stres kita, cemas, kayak kegelisahan kita tuh sedikit berkurang karena kita dapat relaksasi dari tidur siang sejenak. Nah, waktu kita bangun, kita tuh pun akan merasa suasana hati kita tuh jadi lebih baik. Nah, Supradi, tidur siang nih kan juga membuat tubuh tuh melepas lebih banyak hormon kortisol yang merupakan hormon stres. Jadi pada akhirnya stres yang tidak terasa teratasi dapat membuat kita sulit tidur di malam hari karena gangguan pada siklus bangun tidur. Nah, untuk meredakan stres yang disebabkan karena kurang tidur tadi, kita disarankan untuk tidur siang. Nah, tidur siang juga memungkinkan kita tuh untuk sementara jauh dulu nih dari situasi atau tekanan yang membuat stres. Terus Pradi, dengan kita tidur siang tuh juga
Paca O menurunkan tekanan darah. Jadi selain kebiasaan merokok, kayak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung garam, stres juga tuh bisa meningkatkan risiko terjadi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi penelitian menunjukkan manfaat tidur siang untuk menurunkan tekanan darah berkat menurunnya hormon stres atau kortisol. Jadi hormon ini juga tuh ya, Supradi, merupakan salah satu hormon yang pacak menyebabkan tekanan darah meningkat. Jadi dengan kita nih tidur siang, stres pun akan teratasi dan tekanan darah tinggi kita pun bakalan terjaga. Nah, Supradi, bagi yang semalam mungkin kok gak tidur gitu kan, atau tidur malam itu begadang kok sampai larut bener. Jadi dengan kita sebagian orang yang tidur siang itu tuh bisa mencukupi waktu tidur kita gitu. Jadi ada juga nih untuk orang yang sulit tidur di malam hari tadi ya karena kesibukan tuh, bagilah waktu tidurnya jadi 1 sampai 1,5 jam di siang hari dan sekitar 6 jam di malam hari. Jadi pola tidur ini dinamakan pola tidur bifasik. Jadi Supradi, untuk dapat tidur siang yang efektif, ada pula nih ya kondisi yang tidak dianjurkan bagi kita untuk tidur siang. Jadi Supradi, walaupun tidur siang kita ini punya manfaat yang beragam, penderita kondisi medis tertentu juga tidak dianjurkan untuk tidur siang karena dapat memperburuk gejala yang dialami. Jadi berikut nih gejala atau hal-hal negatif yang dimaksud ya untuk beberapa kondisi itu, diantaranya bagi sebagian orang tidur siang yang singkat umumnya tidak akan memengaruhi kualitas atau jam tidur malam. Namun hal ini dapat menjadi masalah nih bagi penderita insomnia atau orang yang sering susah tidur di malam hari. Jadi tidur siang terlalu lama atau terlalu sering juga dapat menyebabkan waktu tidur malam, mengganggu waktu tidur malam kita. Jadi penderita insomnia tidak dianjurkan untuk tidur siang. Terus selain itu, bagi penderita inersia tidur. Jadi inersia tidur ini itu adalah gangguan yang membuat seseorang merasa pusing, kayak linglung setelah bangun tidur. Nah, jadi karena keluhan inilah bisa mengganggu kenyamanan waktu beraktivitas. Jadi bagi Ika nih dengan inersia tidur tidak dianjurkan untuk tidur siang selama lebih dari 30 menit. Nah, Supradi, jadi tips untuk tidur siang yang efektif itu, pertama-tama, tidak semua orang merasa nyaman nih saat tidur siang. Sebagian orang merasa bahwa tidur siang itu membuat tidur malam jadi lebih sulit. Sedangkan sebagian lagi tidak terbiasa dengan tidur siang. Jadi ada beberapa hal nih yang bisa Supradi perhatikan. Pertama, perhatikan waktu tidur. Jadi tidur siang sebaiknya tidak terlalu lama agar merasa lebih semangat, kayak bertenaga waktu bangun tidur. Jadi disarankan nih tidur tuh selama 10-20 menit, kayak tidak lebih dari 30 menit. Tidur siang terlalu lama juga bisa membuat kita makin mengantuk, kurang fokus, kayak berisiko mengganggu tidur pada malam hari. Jadi biar lebih efektif juga, pasanglah alarm. Jadi supaya bisa bangun nih tepat waktu kita tidur siang, cobalah pasang alarm. Sesuaikan jam tidur siang kita tuh tidak melebihi waktu yang dianjurkan. Misal nih kita tidur jam 12 siang nih, pasanglah alarm tuh di jam 12.20 atau paling telat tuh pukul 12.30 lah gitu. Nah, Supradi, selain itu juga buatlah perencanaan. Jadi menunda tidur siang saat mulai merasa ngantuk,
bisa menimbulkan rasa gelisah, tidak nyaman. Bahkan membahayakan diri sendiri, misalnya saat mengemudi kendaraan. Jadi misal kita ngantuk, tidak tidur siang, kita mengemudikan kendaraan tuh bahaya seperti. Nah, oleh karena itu, buatlah jadwal tidur yang teratur sesuai kesibukan Ika-Ika lah. Nah, selain itu juga untuk dapat tidur siang yang efektif, hindari konsumsi kafein. Jadi, kafein ini kan punya efek stimulan yang mana tuh bikin kita tuh tetap terjaga kayak sulit tidur. Nah, efek nih umumnya muncul sekitar 10-20 menit setelah kita tuh minum minuman berkafein, misal kopi atau minuman berenergi lain lah gitu. Jadi sebaiknya tidak mengkonsumsi kafein supaya lebih mudah kita tuh kelelep tidur gitu. Selain itu sebenarnya untuk tidur siang nih juga ada waktu yang tepat nih yang pacak kita pilih. Jadi waktu yang tepat tuh misal nih dari jam 1 sampai jam 3 siang. Sebaiknya kita tuh tidak tidur siang setelah jam 3 sore, soalnya di jam tuh bisa mengganggu waktu kita nak tidur di malam hari. Selain itu, pilih tempat yang redup, sejuk, dan tenang agar waktu tidur siang kita sebentar bisa dimanfaatkan secara efektif tanpa gangguan. Nah, seperti bila kondisi memungkinkan, tidak ada salahnya untuk memanfaatkan waktu tidur siang. Tapi ingat, untuk tidur siang tuh jangan terlalu lama, kayak memaksakan. Bisa, kayak jangan maksa nak tidur siang padahal kita tuh sebenarnya lagi sibuk gitu. Ada hal penting yang perlu kita kerjakan. Oke, sebradi, jadi itulah nih info dari program 4 RRI Sungalia di segmen Begaya, yang mana di sini tadi kumarin lah share info tentang manfaat tidur siang gitu kan. Semoga informasi yang ku share nih bisa bermanfaat untuk Spradi, dan Spradi jangan lupa terus dengar RRI Sungai Liat program 4 di frekuensi 103,9 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS! Lang mana, OS?
2: Duh, pagi, Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang, Bay, ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang, ne.
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. ade man beguna ya, bertambah pintar.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anjok.

Limbung-limbung muara limbung, air datang dari muara. Ini lagu timang burung untuk menghibur sanak saudara.

Seperti sahabat budaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan kondisi kualitas udara di bubble pada kategori di bawah ambang batas bahaya. Udara di wilayah ini juga saat ini sudah kembali normal, ke aman dari paparan kabut asap. Pelaksanaan tugas Kepala BPBD Babel Agus Avandi mengatakan kabut asap memang sempat melanda sejumlah wilayah di Bangka Belitung pada pekan lalu. Berdasarkan data yang diterima pihak BPBD, fenomena kabut asap yang sempat terlihat beberapa hari lalu diduga kuat merupakan kiriman dari wilayah luar daerah. Meskipun sempat diwarnai kabut tipis, pihak BPBD menegaskan tingkat pencemaran udara di Babel masih jauh di bawah ambang batas berbahaya. Hal ini didasarkan pada hasil pemantauan indeks polusi udara berbasis satelit. Saat ini masyarakat diimbau untuk tidak khawatir karena kondisi udara telah bersih kembali. BPBD memastikan sudah tidak ada lagi sebaran kabut asap yang terdeteksi di wilayah Bangka Belitung. Sekian kabar Bang Babel di jam 3 sore.

0: Pro Dangdut Berdincak Berdaik. Wah, haiya, sampai ya teh.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

Halo, selamat sore. Tentu senang sekali Pajak Nganti Kak di edisi 30 September 2026. Kali ini ada Rara Sepradio sampai jam 8 malam ataupun pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi sore hari ini Sepradi ada juga Marin yang bakal nganti Sepradi di Bedincak Bedai untuk sesi yang pertama kali ini. Jadi anak gabung, silakan bayi bergabung Kak di Kanti kayak Marin ya Sepradi. Yo, untuk itu tetap siap bersama RRI Pro 4 Sungai Lian.

Berinjak berdaek. Oke, coba lagi nanti ya, Spready. Oke, berinjak berdaek. Berinjak berdaek, passwordnya. Oke, coba lagi nanti, yuk. Oh.

0: Berincang berdaik.
1: Baik. Sampai hati.
0: Wah, sampai hati. Dengan siapa di mana?
1: Ganteng.
0: Hah?
1: Ganteng.
0: Abang ganteng. Abang ganteng apa bapak ganteng nih?
1: Abang ganteng.
0: Abang ganteng. Oke, abang ganteng dari mana nih abang ganteng?
1: Embera.
0: Ganteng, eh. Oh, Embera. Oh, lah Embera. Apa kabar Embera?
1: Alhamdulillah. Lagi sakit aku.
0: Lagi sakit?
1: Oh. Halo.
0: Halo, halo, halo. Oke lah Embera nih nak kirim salam ke siapa? Nak request lagu apa nih Embera? Bang Embera. Hah?
1: Teman.
0: Hah?
1: Teman.
0: Apa?
1: Teman. Teman. Halo. Halo.
0: Halo. Oke, tema kita ini Hari Penerjemahan Internasional Bahasa dan Budaya Bangka gitu.
1: Iya, bagus.
0: Oh, jadi kita menerjemahkan bahasa internasional itu jadi bahasa dan budaya Bangka kita gitu.
1: Bagus.
0: Menurut Ambera, Bang Ambera sendiri, bahasa Bangka tuh kayak mana, Bang? Menurut Bang Ambera, bahasa Bangka tuh kayak mana, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bagus, Ok. Oh, lah pun. Bang Ambera nak request lagu apa, Bang?
1: Lagu sakit lumpia.
0: Sakit lumpia.
1: Sakit kopi.
0: Sakit?
1: Sakit.
0: Sakit hati?
1: Nanti kopi. Sakit kopi.
0: Sakit?
1: Kan sakit. Sakit. Sakit kopi. Kopi.
0: Hati.
1: Sakit kopi. Sakit kopi.
0: Maaf bang, tak kedengeran suara ya, tak jelas.
1: Kopi.
0: Kopi. Kopi yo. Kopi.
1: Katelupi.
0: Katelupi.
1: Katelupi. Arek nak.
0: Apa? Coba ulang lagi, Bang.
1: Cangkir kopi.
0: Hampir lupi.
1: Cangkir.
0: Cangkir. Cangkir. Cangkir, oh, cangkir.
1: Kopi.
0: Cangkir kopi. Oke lah. Oke lah, Pona. Ini nak salam ke siapa nih, Bang?
1: Buat dia.
0: Buat Julia.
1: Buat Irin. Pak Irina. Buat Irengen. Buat Kori Malek. Buat Mati. Buat Mati. Mary. Buat Yulia. Dewi. Buat Mati. Buat Mian. Kayan.
0: Oke lah. Awak lah pun ya.
1: Bagi-bagi.
0: Oke, lah ya. Bagi-bagi ke penelpon layanan ni.
1: Ayo. Buat. Buat kopi.
0: Oke.
1: Bicara lah.
0: Oke, banyak ya, Bang ya.
1: Amin. Buat. Buat.
0: Bang Ambera.
1: Bang Ambera.
0: Bang Ambera.
1: Oi.
0: Oi. Jadilah ya, nanti bagi-bagi pula ke penelpon lain, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Oke lah, Pono. Waalaikumsalam. Makasih, Bang. Sehat-sehat selalu.

0: Rinca Bedaek.
1: Sampai ya, Ti.
0: Sampai ya, Ti. Dengan siapa di mana?
1: Yuk Julia yang kemarin.
0: Yuk Julia. Oke, Yuk Julia. Apa kabar, Yuk Julia?
1: Alhamdulillah, baik-baik saya.
0: Alhamdulillah, Yuk Julia.
1: Marin, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik, Yuk Julia. Marin gak seneng ketemu Yuk Julia nih. Dengar suara Yuk Julia gitu. Kita
1: yalah,
0: ketemu lagi.
1: Kata nyola, pokoknya.
0: Oh, bener lah. Nyona kata nyola.
1: Nyona kata nyola, kata uang belinyu.
0: Oh, macam bahasa belinyu lah, macam itu lah.
1: Bahasa bangsa nih kan. Tema lah, langsung tema.
0: Tema... Oh, cuman lah?
1: Tema coba apa dulu?
0: Tema kita itu nih ya, Yuk Julia, yuk. Ya. Hari Penerjemahan Internasional Bahasa kayak Budaya Bangka gitu. Jadi kayak Hari Penerjemahan Internasional itu jadi kita terjemahkan nih bahasa internasional itu ke dalam bahasa kita gitu.
1: Kita tuh harus memperkenalkan bahasa daerah kita.
0: Betul. Bener.
1: Contohnya bahasa Bangka Utara, belinyu kan?
0: Bener-bener, bener
1: Bangka
0: banget.
1: Bangka Barat, Mentok. Bangka Induk, Sungai Liat. Khususnya RY.
0: Oh.
1: Bangka Selatan, Wali. Dan semuanya, pokoknya berbagai bahasa bangka kita nih. Kalau bahasa belinyu, yo. Atau mak katonyola. Saya uang Palembang.
0: Emang.
1: Oh, uang Palembang kan mak itu.
0: Nah itulah ya. Orang Palembang
1: kalau
0: tuh.
1: Kalau bahasa Bangka Barat atau Mentok, gitu kan? Terus bahasa Kobak gak tahu.
0: Oke lah.
1: Yang bahasa
0: bahasa apa?
1: Bangka Selatan. Terkenal dengan mandi dak bahabon.
0: Oh, nah iyalah mandi dak bahabon.
1: S tu jadi H.
0: Oh, benar. Bener.
1: Hampo. Itu.
0: Hampo.
1: Tampo. Habon itu habon.
0: Habon.
1: Mandi dak bahabon. Mandi dak bahabon, tapi behampo.
0: Behampo, iya.
1: Nah, terus bahasa Sungeliat. Biasalah
0: kita ya.
1: Bahasa kita gale. Pokoknya macam-macam bahasa daerah Bangka nih.
0: Macam-macam lah.
1: Ayu Julia aja gak tahu apa
0: itu. Oh, bener lah.
1: Lah pening kepala pokok.
0: Emang.
1: Yang namanya pok tuh. Ka kan kamu pok tuh pok.
0: Pok
1: nak kemana misalnya?
0: Nah, pok ya nih.
1: Kita nak memperkenalkan ke orang internasional misalnya kayak luar negeri. Mungkin orang luar negeri itu bingung mungkin.
0: Mungkin.
1: Ada impresi orang luar negeri itu. Tapi harus kenal.
0: Karena
1: kalau dia tidak kenal, dia tidak tahu kalau kita yang ngerti dia macam mana. Kan? Ya harus kenal. Kenal bahasa kita, bahasa daerah kita, bahasa Latu Bayi.
0: Oke lah. Yuk Julia, tidak nak request lagu, po?
1: Nak lah, tidak ada enggak. Ayo nak. Goyang dumang.
0: Turun. Goyang dumang, kok?
1: Ayo goyang dumang, mang.
0: Biar hati senang.
1: Mang goyang, okay. Mang.
0: Oke.
1: Mangyan apa kok? Salam, kok.
0: Oke, yuk, monggo.
1: Salam Bang Putra Sambaso dan keluarga. Sebentar lagi ade ini di Kobir, ade kolong biru tuh ade Yu Putri Duyung ke anak lumba-lumba.
0: Wah,
1: di kolong tuh, katanya kolong biru. Nah, terus untuk nih ya. Untuk Bu Kori, Om Alek, Bu Desumi, untuk Mbak Ria, dibitung Cikok Mama Rati, sayangku cintaku tua. Nah, sudah itu Bangka Nino, Bu Ayau, Setegi Yupitri, Bunda Mary ya, Bu Rindu Ampuy, terus Bu Sinta, Dewi Sinta, terus untuk ya Bu Jam Kinang Sebatang, ya Suhamid, Bang Rido, Yuk Sriatun, ke siapa lagi yang tutup, Bu, yang orang binyu deh, tapi di Bintet,
0: Siapa Bang,
1: Pak Abdul dengan Bu Rida.
0: Abdul Mangyan, Bu Rida.
1: Matin juga Pak Iing.
0: Pak Iing.
1: Mang Brahim 86 yang selalu menyala abangku.
0: Menyala abangku, semangat ya.
1: Siapa ya?
0: Siapa? Banyak betul nih.
1: Ah, gak tau lah, pokoknya kayak semen, kayak gale-gale lah.
0: Okay.
1: Untuk segalanya lah.
0: Oke, siap.
1: Untuk siapa nih? Salam kayak nih ya, Rara.
0: Oke, iya nih, Rara di sini.
1: Semoga sehat selalu bersama keluarga untuk Marina.
0: Amin.
1: Semoga sukses. Dan semoga berhasil. Semoga... pokoknya sukses lah di Pro 4-nya.
0: Amin, makasih yuk ya doa.
1: Ayo doain.
0: Iya, makasih.
1: Semoga berhasil dengan keluarga, bikin bangga keluarga.
0: Allahu Akbar, amin.
1: Semoga sehat selalu bersama keluarga, amin.
0: Amin, makasih ya yuk. Ayo guys, sehat selalu ya. Waalaikumsalam.

0: beli empat kedai. Wah, sampai hati saya di cintaku.
1: Sayangku cintaku, dengan siapa di mana nih?
0: Dari Tangerang, Mama Rati.
1: Mama Rati, sudah pasti. Mama Rati, apa kabar Mama Rati?
0: Alhamdulillah, wa syukurillah Allah akbar, luar biasa.
1: Luar biasa. Oke, Mama Rati. Mama Rati, aku nanya lo nih, Mama Rati.
0: Apa, Sayan?
1: Aku nanya lo nih, misal Mama Rati kan pegarawan yuk. Mendi Mama Rati pernah kemana gitu? Pernah ke luar daerah gak kira-kira itu? Pernah gak sih kayak nerjemahkan bahasa pagarawan ke orang yang bukan asli orang pagarawan gitu Mama Rati? Pernah gak Mama Rati?
0: Pernah, kan Ayu juga kan sama itu ada Ayu ipar orang Palembang kan? Adik ipar orang Bandung. Jadi kadang-kadang kan kita ngomong anak-anak ponakan tuh nama dengok kita ngomong kan, terus saya terus mama yang terjemahkan ngasih tahu kan, gak salah, enggak kok dia kan gak tahu kan, gak enak kan gak apa maksudnya kan, nah jadi kalau mama terjemahkan saya ponakan tuh,
1: misal gak enak tuh gak apa yo,
0: apa kan macam tuh, anak ni apa lagi yang misalnya
1: jalan-jalan,
0: nih misalkan kecil kan bahasa yang daerah kan kok.
1: Apa ya bahasa?
0: Kita kan gak tahu bahasa film, kan?
1: Oh, bener lah.
0: Bahasanya kemana, kan macam itu, kan?
1: Betul.
0: Alhamdulillah lah. Tapi kalau bahasa Inggrisnya gak kurang tahu, kurang paham.
1: Bahasa apa?
0: Bahasa Inggris kita internasional itu kan beda, kan?
1: Oh, sama lah. Aku tidak tahu, Mama Rati. Lagi belajar.
0: Tahu lah. I love you, kayak up to you, no?
1: Up to you, I love you, ya?
0: Dan bisa belanja. How do you love me? Because I love you. Kan arti kan tahu kan sedikit sayang.
1: Jawab I love you too. Oh. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi mau ngasih kartu sedikit sayang?
1: Boleh, tentu saja. Silakan Mama Rati.
0: Dengar saya nggak? Naik beca mau ke pasar.
1: Cakep.
0: Ke pasar membeli gula.
1: Cakep.
0: Bagaimana adik nggak penasaran? Melihat abang tergila-gila.
1: Waduh.
0: Minta tolong dibalas yang hobi besar sana.
1: Oke,
0: aduh.
1: Oke lah, oke lah.
0: Kalian disusun berlipat ganda. Mentimun dibuat agar pakai cuka.
1: Cakep.
0: Bagaimana nasib seorang ganda?
1: Waduh.
0: Mau berteman, tidak ada yang suka.
1: Waduh.
0: Ini kayak lagu kalau bisa.
1: Oke.
0: Lagu dari Hildan dan Lesti, judul lagu itu Lebih Dari Selamanya.
1: Lebih Dari Selamanya, oh.
0: Masih dan ke Lesti bawa. Apalah benar. Buat melihat tadi ke ambar-ambar aku bukan enggak terdengar karena di terlalu dekat ke radio.
1: Oh.
0: Jadi video juga storing, di kita juga storing kan?
1: Oh.
0: Ah, mesti tuh jadi kadang-kadang dari berkuasa ayat dari kesekan ke kopi kan, kedengeran juga kan beda kan, dia terlalu dekat ke radio, jadi storing, dia juga gak kedengar,
1: dia
0: juga gak kedengar kan, macam itu, abang embera tadi up, buat Yuk Marni, buat kakek Saka Murah, buat Fitri Dikri Melanti, buat Bagi Indi Tepung Jawa, semoga beliau tersehat selalu,
1: buat
0: Balian juga peserta makin juga, semoga sehat selalu, laris manis, buat Yuk Rindu, buat Yuk Mary di Rabu, buat Pak Tajib di Rabu juga, buat Pak Brahim di Masluk, buat Mary di Masluk juga, buat Budi Sumi di Parla, buat Ridho beserta Bu Sariatonya di Perlang, Perlakit Perlang, makanya kan kampung sama daerah tuh. Buat Yuk Rida beserta Pak Selena, pokoknya semua lah dari Apajet untuk habis. Salam sehat kalau kompak selalu. Yang lagi magang di RRI Perempat semoga sukses selalu. Buat RRI Perempatnya semoga tetap jaya di udara, sekali mengudara tetap mengudara. Makasih atas waktunya sayang kucintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, makasih Mama Rati.

0: Berincak balik.
1: Wah, ya. Sampai hati.
0: Wah, sampai hati. Coba sekali lagi. Bang atau Pak?
1: Wah, ya. Sampai hati.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Oh, Malik di Pasar Selatan. Baru udah hujan nih di Pasar Selatan.
0: Oh, lah hujan.
1: Ya, hujan tuh sampai jam 2 sejam hujan belambur.
0: Wah, alhamdulillah akhirnya hujan.
1: Sampai kita berparpur.
0: Di sini tengah hujan, mau hujan-hujan lah.
1: Apa cerita nih?
0: Ah, cerita nih, oh, Bang. Eh, Nami dulu, Bang. Nami siapa, Bang?
1: Om. Om. Patuin lah, Om Alek.
0: Om, aduh, Om, oke lah.
1: Kadang-kadang adalah Bang Alek, adalah Pak Alek, jadi baikku.
0: Om Alek, yuk.
1: Om Alek lah, bagus.
0: Om Alek, oh lah. Om Alek. Jadi cem nih, Om Alek. Om Alek, pernah nggak, pernah ada sih kayak nerjemahin Bang Badak? Bahasa daerah Bangka Selatan tuh ke misal nih ke orang Blinyu gitu. Pernah enggak, Bang?
1: Aku asli Bangka Selatan, Bangka Pinang asli gitu.
0: Oh, asli Pangkal Pinang.
1: Kapuk-kapuk Ancup.
0: Oh, waduh lah sekaput Ancup berarti galak nih, yo nerjemahin bahasa asli Pangkal Pinang ke orang yang di luar Pangkal Pinang, oh.
1: Seriman Petaling kenal bayu tuh.
0: Pernah ya berarti, yo?
1: Padendang terak seru terak seru beruas. Kawan bayu.
0: Kawan bayu, yo.
1: Siapa yang tahu gempok sih lebatan dah.
0: Oh,
1: lah. Ah, seboli betul tu lah. Kalau kau seboli, kau mau seboli berhamba kan? Kau mau apa? Muka bilang kau mau muka bilang.
0: Oh.
1: Merongkong, kau dah tahu merongkong, dah tahu macam mana kau dah.
0: Mana apa?
1: Merongkong, kau dah tahu dah.
0: Jauh bener rongkong.
1: Kita tahu Irena.
0: Hah?
1: Irena.
0: Ini Marin, Bang. Ya, jadi ni Marin. Marin ni baru magang di sini.
1: Oh,
0: yang
1: kemarin tua.
0: Yang apa yang kemarin?
1: Wandan.
0: Iya.
1: Oke, Wandan. Tuh kan gabung.
0: Benar.
1: Terus sudah tuh. Oh, mari itu. Orang Blinyu kan?
0: Iya, orang Blinyu. Salam kenal ya, Bang. Yo, Om. Aduh, maaf.
1: Om.
0: Aduh, kebiasaan maaf ya, Om.
1: Om jadi baik buat dengan Pak Alek. Pak Alek orang pas papan depan kan kalau minta Om dia.
0: Oke lah. Oke lah, Om Alex. Om Alex nak request lagu apa, Om?
1: Lagu apa? Lagu apa? Minta lagu yang dari Paramount.
0: Apa?
1: Yang ini aku Paramount. Lagu baru tu yang Eko Ramon.
0: Eko Ramon. Eko Ramon ya?
1: Eko Ramon.
0: Apa?
1: Lagu yang Eko Ramon.
0: Eko Ramon, oke.
1: Salama ke Bude Sumi, ke ayangku Ibu Kori, spesial tuh.
0: Bude Sumi.
1: Ke Julia, Emera. Ibrahim. Ya Damiri, ya Bujang. Oke, semua-semua lah pokoknya.
0: Oke lah, apa lah.
1: Mari, mari lah namanya.
0: Marin.
1: Bukan mari ya, bukan saya selalu, udah.
0: Oke.
1: Atuh, baiklah.
0: Oke, makasih ya, Om. Waalaikumsalam.

Seperti sahabat budaya, kita tadi lah denger dapat request lagu dari teman-teman kita dari Spradi. Kita bakalan dengerin dulu nih lagu dari yang di request Spradi tadi. Nanti kita telepon-telepon lagi.

0: Halo Spready, balik lagi kayak kemarin di Berinca Bedai. Bagi Spready yang nak berkisah kayak kita, password wah sampai hati. Jadi di sore hari ini aku bakalan nemenin Ika di Berinca Bedai. Kita sambil dengar-dengar lagu. Wis lah dia penelpon. Halo, Berinca Bedai.
1: Ya, halo, Berinca Bedai. Wah, empatnya Tio.
0: Wah, sampai hati. Dengan siapa di mana?
1: Muhammad, di Tanah Merah, Bunga.
0: Siapa tadi namanya?
1: Muhammad.
0: Amat.
1: Halo, Amang Amat.
0: Amang Amat. Halo, Amang Amat. Halo Muhammad, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Amang Amat, aku nak nanya nih ke Amang Amat.
1: Apa?
0: Aku nak nanya nih ke Amang Amat nih. Oke, jadi kan Amang Amat pernah enggak ge kayak ngomong nih ke luar daerah gitu kan, ketemu orang nih yang beda kampungnya kayak Amang Amat. Nah, Amang Amat pernah enggak ge misal kayak ngasih tahu nih bahasa daerah A tuh di bahasa daerah Amang Amat nih kayak nih gitu.
1: Wah, aku asal seorang menu.
0: Apa?
1: Aku asal seorang menu.
0: Uy. Orang mendu.
1: Ngomong pok nak ke mana, pok ya.
0: Diterjemahkan oh ke bahasa Amang Amat oh. Amang Amat nih nak salam-salam kayak siapa nih? Nak request lagu gitu?
1: Aku nang lagu hangat-hangat kuku.
0: Hangat-hangat kuku.
1: Assalamualaikum, Tanah Merah.

0: Kung Julia, Emma, Tumi, Kanamayan, Kanakwayaw, Kanayosinta, Akan, Kanamayan, Kanayorinu, Kanamabrahim, Kanamuera,
1: Oke, waalaikumsalam. Makasih ya, Mang Ahmad. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam. Berincap dae.
2: Sampai ya ti.
1: Kek siapa di mana nih?
2: Ini orang Bangka Tengah.
1: Bangka Tengah. Ici siapa namanya?
2: No, ayah bujang di Bangka Tengah.
1: Ayah. Oh, ayah.
2: Ayah bujang.
1: Oh, ayah bujang.
2: Ayak bujang bukan ayak budang.
1: Oh, ayak bujang. Apa kabar ayak bujang?
2: Alhamdulillah, ayak bujang tengah baru pulang dari kebun.
1: Oh, baru pulang dari kebun. Waduh. Rajin bener baru balik dari kebun, oh.
2: Buyur-buyur nak jalan.
1: Lah hujan di Bangka Tengah.
2: Alhamdulillah, belum, cuma agak mendung-mendung.
1: Oh, agak mendung-mendung. Di sini agak mendung-mendung, oh. Semoga hujan.
2: Oh, amin. Mudah-mudahan. Lalu hari cepat hujan, oh.
1: Abang Ujang, ayah Ujang, nanya ke nih.
2: Nanya, pon.
1: Kan kita ini tema Hari Penerjemahan Internasional Bahasa Kek Budaya Bangka. Nah,
2: terus.
1: Oke, sebelumnya maaf yuk, Ayah Ujang, misal ada suara-suara di sini, kebetulan tengah ada perbaikan yuk, Ayah Ujang.
2: Yolah.
1: Jadi
2: tidak apa-apa.
1: Oke, makasih lah. Yuk. Nah, jadi Ayah Ujang pernah ada kayak misal nih keluar Bangka Tengah terus ada kawannya, misal nih yuk, kawannya orang Blinyu gitu kan. Pernah ada nerjemahin bahasa Blinyu ke bahasa Bangka Tengah gitu.
2: Yo manku kemarin kan ada di Cemeliak kan. Waktu habis bawa orang rumahku kemarin di rumah sakit Cemeliak kan. Mungkin orang Blinyu. Pas orang Blinyu sampai keponakan berarti orang rumah almarhum orang rumah aku dulu. Ah, jadinya nanya Om dari mana katanya. Aku bilang saya dari Bangkok Tengah. Dari nah, jadi aku nanya Om dari mana. Kalau aku dari Blinyu. Kalau orang Blinyu dah nyonak katanya lah.
1: Oh, nak katanya lah. Oh. Awak lah pun.
2: Awak men Arin namanya.
1: Marin. Oh, Marin.
2: Oh, men Marin macam mana? Men misala baso. Men misala men baso Marin, misal menak keluar, misal so umpama ke Bangka Tengah. Macam mana basonyo? Ya, nanyo sama Warin.
1: Nanyo sama warga macam tu.
2: Yo lah.
1: Jadi cem ni misalnya men bahasa Blinyu tu. Ku nak pergi dulu, oh. Ku nak pergi keluar lu, nak beli pemakan. Bi ni macam berapa harga, Bi? Cem tu. Cem tu kami biasa ya.
2: Oh, macam tu. Berapa harga?
1: Berapa tu berapa?
2: Oh, berapa?
1: Nak ke mana? Di sini nak ke mana gitu.
2: Nak ke mana?
1: Oh, pakai O juga biasa. Oh. Nah, jadi.
2: Nak ke Nung tu, misalnya nak ke mana ya? Nak ke Nung misalnya.
1: Nak ke mana? Nak ke mana? Oke lah kalau begitu.
2: Lagu apa no?
1: Oh, lagu.
2: Oh, kuat itu lah yang suara bisa tunggu lagu. Lagu warna apa? Pengaman, lagu apa? Angat-angat kuku.
1: Angat-angat kuku?
2: Pengaman, nanti angat-angat kuku lagu. Manaya ujang ngernye lagu apa? Janda merah dia, oh.
1: Janda merah?
2: Janda merah, lom janda, lom.
1: Janda merah, oh.
2: Ya, sejadah merah.
1: Sejadah merah?
2: I.
1: Hah?
2: Awak lah.
1: Sejadah merah.
2: Ada ya?
1: Nantilah kita cari ya. Pasti ada. Nanti kami putar.
2: Ada resiko, ah. Demi lagu, oh.
1: Cuman itu?
2: Dulu waktu aku masih bersama dia, dia aku sayang, dia yang aku puja. Ku diberi tanda mata sajadah merah, agaknya aku tetap rajin ibadah. Kenyah lagu sih, ah.
1: Syahdu betul suara ya.
2: Ade yo.
1: Ade nanti kita putar kok. Nanti ku putar ke. Oke, makasih ya Ayah Bujang.
2: Langsung salam apa?
1: Oh iya, salam.
2: Ancok gawe ne. Salam-salam buat Mama Rati kami tadi. Oh. Buat Julia Perez kami tadi.
1: Oh.
2: Buat Antera tadi. Oh.
1: Oh.
2: Buat Om Alek.
1: Oh.
2: Buat Mang Aman, Amang Ibrahim, Damiri, Ayak Suhamid kita, buat Ko Ayung, Amang Ibrahim, buat Ibu Mary kita, buat Ayak Sulaiman kita, buat Ayak Acong kita, buat Ibu Kori, buat Nyai Jamila, buat cepat beli kali ya, Pak No.
1: Oke, siap.
2: Buat Ayu Rindu, kita lupa.
1: Awal lah.
2: Pak kasih atas waktunya.
1: Iya, makasih juga atas waktu. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu.

0: Berincak berdaik.
1: Berincak berdaik. Wai. Sampai hati.
0: Sampai hati. Dengan siapa di mana?
1: Orang Binyui.
0: Binyui?
1: Dari Ayah Bik.
0: Dari Ayah Hitam?
1: Ayah Bik.
0: Ayah Bik. Maaf lah yo, ini tengah itu jadi agak suara-suara tuh. Apa?
1: Yogi Ardila.
0: Yogi.
1: Yudi.
0: Yui. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke, okay, apa kabar bang? Bang apa bapak nih?
1: Sehat-sehat aja lah.
0: Oke okay, lapona. Apa kabar bang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sihat.
1: Oh, kamu sehat ya?
0: Alhamdulillah sihatku, Bang.
1: Oh. Kalau di Binyu tuh kau tinggal di mana?
0: Di Kota Panji, Bang.
1: Oh, di Kota Panji.
0: Di Kota Panji ku tinggal.
1: Oh.
0: Ku nanya nih, Bang. Kayak Abang. Oh. Jadi kita nih kan tema Hari Penerjemahan Internasional Bahasa Budaya Bangka. Nah, Bang Yogi nih pernah gak ke bang kayak menerjem?
1: Itu kita tuh kalau sahabat Bangka Tengah tuh omongnya Bangka Tengah.
0: Oh, omongan Bangka Tengah lah. Nah,
1: Kalau daerah ngeliat itu tuh kan gak nye. Turun-turun lah. Kalau kita orang Binyu kita kan ngapo.
0: Oh, bener lah.
1: Oh,
0: berarti pernah kok bang kok? Beragam budaya kita nih yuk, dari bahasa lagi kelihatan bener. Beda-beda.
1: Beda lah.
0: Ado apa, ape, ape gitu.
1: Oh, ya, orang tua lihat kan nanya. Kita tuh ikut nanya kalau orang tua nanya.
0: Nanya.
1: Oh, tapi kalau kita kembalinya, apa kan?
0: Apa, bener.
1: Lagu ya?
0: Oke, pasti dong. Request lagu bang.
1: Lagu apa bagus? Oh ni, jandaku.
0: Jandaku?
1: Oh.
0: Okey, jandaku dari siapa ni bang? Lagu apa bang?
1: Imam mungkin.
0: Dari apa?
1: Imam.
0: Imam, okey oh. Siap. Salamnya dulu bang.
1: Tadi siapa masuk baru tadi? Yang masuk baru siapa?
0: Ada ku Marin yang masuk baru di Pro 4. Kawan-kawanku di Pro 2, Pro 3 juga ada. Pro 1 juga ada.
1: Anu buat memujak-bujak kali ya. Di Cina Batang. Buat semua-semua lah biar segera ya lah.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat yang baca semoga sehat selalu. Ayo. Assalamualaikum.
0: Oh iya, waalaikumsalam. Makasih yo.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, okay, sehat-sehat selalu.

0: Berincak berdaik.
1: Berincak berdaik, wahai. Sampai hati.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Sambas.
0: Ambas. Sambas, sok.
1: Apa kabar, Marina?
0: Kabar baik. Abang apa Pak nih, kumanggil nih.
1: Kemarin manggil apa kemarin?
0: Abang.
1: Nah, abang lah.
0: Oke lah. Abang apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, oh, Bang.
1: Hah?
0: Baik, oh.
1: Iya.
0: Baik apa enggak nih? Sehat-sehat?
1: Alhamdulillah. Baik tuh isi kantongnya, kurang baik.
0: Aduh, semoga segera isi kantongnya penuh, oh. Oke.
1: Okay. Amin.
0: Amin. Oh iya Bang, gue nanya nih Bang. Kan kita, abang pernah ada nerjemahkan bahasa abang ke orang yang di luar gitu?
1: Ya, abang itu terang. Kalau bahasa bangsa sini, abang tidak ada begitu ngerti. Soalnya abang aslinya orang Kalimantan. Nah, tapi bahasa bangsa dengan bahasa Kalimantan tuh tidak ada beda jauh.
0: Oh iya kah?
1: Nah, kalau di Kalimantan nah ngomong nak ke mana? Nah, damailah dengan Bangka Belitung nak ke mana? Ape, ngape?
0: Oh, same lah berarti ya.
1: Same.
0: Oh, pakai bahasa Indonesia pun gak nih. Oke, Abang. Abang nak request lagu apa ya, Bang?
1: Lagu Janda Merah ada tak?
0: Janda Merah. Janda ya. Merah. Lo ada yang request? Boleh lah Bang. Nanti kami putar.
1: Nanti ada Janda Merah lagi ano?
0: Janda Merah.
1: Oh.
0: Janda Merah tuh
1: kalau gak ada ini aja lah. Kalau repot-repot, Pengemis Cinta aja lah.
0: Apa Bang?
1: Pengemis Cinta.
0: Oh, Roma Irama, oh?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Joni Iskandar.
0: Jo?
1: Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar. Oke, oke.
1: Aku bukan pengemis cinta.
0: Cemtulah lagu. Oke. Oke, untuk salam maunya ke siapa?
1: Salam buat Mang Yang, buat Ayu Fitri, buat Mama Ranti, buat saya, Bu Desumi, buat semua lah.
0: Oke, buat semua-semua.
1: Dari A sampai Z, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Salam kompak di udara, perempat selalu.
0: Waalaikumsalam. Oke, makasih buat Bang Marina atas waktu.
1: Semoga sehat selalu, ya.
0: Amin. Abangnya semoga sehat selalu, jaga kesehatan terus, Bang.
1: Kalau pulang ke Rembinyu, hati-hati.
0: Oke, siap. Makasih, Bang.
1: Jangan tengok kiri-kanan, tengok aja lut.
0: Lut? Oke lah pun.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih, Bang.
1: Ini buat Yulia.
0: Oke, siap.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Oke, Supradi, kita denger dulu lagu yang di request oleh Supradi kita. Nanti kita lanjut lagi bekisah-bekisah.

Halo Supradi, selamat sore. Balik lagi kayak kemarin, kita tadi lah denger lagu-lagu request dari kawan-kawan kita Supradi-Supradi tadi. Nah, kita ini lah di penghujung acara sayang bener. Tapi Supradi, kita bakalan balik lagi besok di Bedincak Bedai. Nah, Supradi, kalau misalnya nak request lagu, nak salam-salam, boleh mampir lagi ke Bedincak Bedai. Semoga-semoga kita ketemu lagi di Bedincak Bedai. Terima kasih atas waktu Supradi. Mari kita dengar lagu yang terakhir.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Suara Budaya Bangka Belitung. Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

Cek, sedengat agi kita jalan, entah esok atau luse, rasa dah disabar.

0: Intinya bahwa batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan

0: Ratu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung. Namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
1: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung, yang letaknya di selatan Pulau Belitung, itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau, dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran, seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar, pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Balitungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Balitungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Yaakob. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Baginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Balitungga Dewi Hisem itu. Batu Baginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisam itu yang sebagai putri ratunya itu, dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
0: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
1: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain. Batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Baginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Baginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Baginda.
0: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
1: Intinya bahwa Batu Baginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Baginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman, ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.
0: Pendengar,

0: Tidak sepredik, setiap tahun jutaan ton pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah. Banyak di antara cuma dipakai beberapa kali, bahkan sekali pakai udah dibuang. Fenomena ini disebut fast fashion bahasa kerennya. Tren pakaian yang diproduksi dijual dengan cepat untuk ngikutin mode yang berubah terus.
1: Baju ini udah tren lagi. Beli baru lagi lah.
0: Tanpa kita sadari, kebiasaan membeli pakaian secara berlebihan pacak meningkatkan limbah tekstil. Mencemari air, kayak menghasilkan emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim. Bijak berpakaian, selamatkan lingkungan. Kurangi fast fashion, wujudkan masa depan yang berkelanjutan. Ngikutin tren jadi, tapi pikirkan juga dampak lingkungan kita.

Supradi, Ika Tauda. Kebakaran hutan kek lahan atau karhutla dapat bermula dari hal kecil. Puntung rokok. Api unggun yang tidak dipadam, kek pembakaran sampah, pacak jadi sumber api yang sulit dikendalikan. Terus, cemane cara nyegah? Yang pertama, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kedua, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang kering kayak mudah terbakar. Ketiga, men membuat api di luar ruangan, pastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Keempat, hindari membakar sampah saat kondisi lingkungan kering dan berangin. Dan yang paling penting, men ngeliat asap atau titik api, segera laporkan ke pihak berwenang. Jangan nunggu api besar. Ingat, cegah karhutla bukan hanya tugas petugas. Kita semua punya peran. Satu api kecil, pacak jadi bencana besar. Jangan biarkan api membakar hutan dan masa depan kita.

Seperti sahabat budaya, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan dengan lagu Nusantara, karena kita akan bergabung bersama Pro 1 Sungai Liat. Kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran serta azan maghrib yang akan dikumandangkan untuk wilayah Sungai Liat dan sekitar. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, selanjutnya pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan pengajian yang suci Al-Quran, bacakan surah Asyura. Untuk kesempatan sore membacakan surah Asyura ayat 15 hingga selesai bersama dengan Qori Abdul Ghani, yang kami rangkaikan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.
1: Simpulik Mujib

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة له

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Sahabat budaya, selamat menjelang malam. Bersama RRI Prompat Sungai Liat, kami akan hadirkan informasi tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, yang akan menambah wawasan kita terkait dengan keunikan, kemudian juga berbagai macam kebudayaan serta tradisi-tradisi yang ada di Indonesia yang memang harus terus kita upayakan, kita kenalkan melalui siaran ragam informasi budaya RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: Mini legenda kita kali ini. Eits, penasaran kan dengan maksud dari Antu Brasu? Tenang, tenang. Kita akan jelaskan secara perlahan atau pelan-pelan saja.
1: Pelan-pelan saja.
0: Slow, slow.
1: Karena aku slow.
2: Wow.
0: Ya, kisah yang telah tertutur dari mulut ke mulut dan berkembang di masyarakat Belitung ini bermula dari sebuah keleka yang sekarang bernama Simpang 3, Kecamatan Gantung, Belitung Timur. For your information, Keleka adalah kampung kecil zaman dulu. Alkisah, di sebuah keleka terdapat sepasang suami istri yang tengah dinaungi kebahagiaan. Jara, sang istri sedang hamil anak pertama dari seorang pemburu handal. Lazimnya wanita yang sedang hamil, permintaan yang aneh-aneh pun bermunculan, atau biasanya disebut ngidam.
2: Wow.
3: Bang, ada lagi pengen makan sesuatu nih.
4: Mau makan apa, Dek? Mangga muda, buah kelubi, asinan buah apa? Sebut saja, nanti abang akan penuhi.
5: Wow.
3: Bukan, Bang. Adik lagi pengen makan yang agak aneh-aneh gitu loh, Bang.
4: Aneh? Aneh gimana? Memangnya adik mau makan bakso tanpa pentol? Atau makan acar genteng? Iya.
3: Abang, ini serius. Makan bakso tapi gak pakai pentol, itu bukan bakso. Apalagi acar genteng, Bang. Sekalian aja makan beling, biar jadi kayak kuda lumping.
4: Loh, tadi katanya mau makan yang aneh-aneh.
3: Iya, tapi gak gitu juga kali. Ada lagi pengen makan daging pelanduk bunting laki.
0: Wah, pelanduk bunting laki? Yang bener aja. Maksudnya gimana nih? Pelanduk yang bunting itu pelanduk laki? Atau pelanduk yang bunting jenis kelamin anaknya laki-laki atau gimana nih? Kalau pelanduk yang bunting itu laki, apa iya laki bisa bunting? Gak mungkin kan? Duh, kalau pelanduknya bunting jenis kelamin anaknya laki, berarti harus USG dulu dong. Aduh, ada-ada aja. Tapi daripada bingung, yuk kita dengerin lagi ceritanya di mana sang suami tanpa berpikir panjang mengiyakan permintaan sang istri.
4: Itu maunya? Tenang saja, Dek. Abang akan penuhi permintaanmu, sayang. Kan abang ini pemburu handal. Yaudah, abang siap-siap dulu ya. Abang gak mau kalau anak abang nantinya ngences. Ya.
0: Singkat cerita, setelah mempersiapkan segala perlengkapan bersama temannya dan seekor anjing, ia pun berangkat ke hutan. Tapi sebelum berangkat, ia bersumpah.
4: Kalau belum dapat pelanduk bunting laki, aku tak akan pulang.
0: Berhari-hari sang suami bersama temannya menjelajahi hutan untuk memenuhi keinginan istrinya. Karena sudah lebih dari 2 pekan di dalam hutan, temannya pun minta izin pulang kampung.
6: Sepradi, aku pamit izin pulang dulu ya. Mungkin anak dan istriku sudah lama menunggu kedatanganku.
0: FYI, Sepradi adalah sebutan masyarakat Bangka Belitung yang lagi hits saat ini, yang artinya saudara.
4: Iyalah Sepradi, saya mengerti. Tapi tolong sampaikan juga pada istriku, kalau sampai saat ini saya belum bisa pulang karena belum berhasil mendapatkan pelanduk bunting laki seperti yang diinginkannya. Sampai saat ini kita belum menemukan pelanduk bunting laki. Setiap berhasil menangkap pelanduk, yang bunting sekalipun selalu saja pelanduk betina.
0: Ya iyalah, mana ada pelanduk laki yang bisa bunting. Kalau gitu sih, sampai kapanpun sang pemburu tidak akan pulang. Setiba di kampung, teman suaminya pun menyampaikan pesan tersebut kepada istrinya. Mendengar cerita itu, betapa sedih hati istri si pemburu. Karena ternyata suaminya telah salah menerima ucapannya. Sebab yang dimaksud sang istri adalah pelanduk betina bunting yang anak dalam perutnya adalah laki-laki.
4: Oh no.
5: 3 bulan kemudian, dengan bantuan pengguling, sang istri pun melahirkan bayi laki-laki. Sementara itu, tak satu pun penduduk yang berada di Keleka yang tahu menahu kabar dari sang pemburu di dalam hutan. FYI, pengguling adalah bidan kampung yang senantiasa membantu persalinan di Keleka tersebut. Puluhan tahun berlalu, tentunya sang anak makin tumbuh besar dong, ganteng, gagah lagi. Selain itu, rasa kepo yang maksimal alias kemalnya terhadap ibunya pun semakin menjadi-jadi, perihal ayahnya yang tidak pernah tampak batang hidungnya.
7: Uma, sebenarnya bapak kemana sih? Kok gak pernah tampak? Dari lahir hingga sekarang, kok aku gak pernah lihat bapak ya?
3: Baiklah nak, kalau kamu ingin tahu yang sebenarnya, dengan berat hati, Uma akan menceritakan yang sebenarnya. Jadi, sejak kamu masih dalam kandungan, bapakmu pergi ke hutan untuk mencarikan pelanduk bunting laki untuk memenuhi keinginanku, dan ya sampai sekarang belum pulang karena belum menemukan apa yang dia cari.
7: Ya ampun, jadi bapak sampai sekarang belum pulang sejak aku masih dalam kandungan?
3: Iya nak, yang Uma maksud bukan pelanduk laki yang sedang bunting, tapi pelanduk betina yang bunting anak berjenis kelamin laki.
7: Jadi bapak salah informasi atau salah persepsi gitu Uma? Dan di mana saya bisa mencari bapak Uma?
3: Coba kamu tanyakan pada teman bapakmu yang terakhir kali berasuh.
5: Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, yaitu arti dari berasuh. For your information, berasuh merupakan salah satu berburu binatang hutan, terutama pelanduk, dengan bantuan anjing pemburu. Oleh karena itu, asuh atau anjing memainkan peran yang cukup besar. Maka, perburuan ini disebut berasuh. Sedang kata antu berarti harta. Hingga kata antu berasuh secara arfiah berarti hantu yang sedang berburu. Oleh teman bapaknya, ia diberitahu bahwa bapaknya sering terlihat di pinggir hutan dekat arungan. FYI, arungan adalah aliran anak sungai yang melintas di sekitar pemukiman yang sering digunakan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan air. Mendapatkan informasi tersebut, sang anak pun menuju arungan menuju kemunculan bapaknya.
7: Sudah beberapa hari nungguin di sini, tapi kok bapak gak muncul-muncul ya? Kalau gitu aku besok akan menunggu dengan cara sembunyi-sembunyi.

0: Pak, bapak. Bapak gimana sih? Kok lari? Capek-capek nungguin berhari-hari di sini demi ketemu bapak. Giliran ketemu malah kabur. Capek deh.
1: Dengan jengkel, ia pun duduk di bekas tempat duduknya tadi. Saking menahan jengkel, ia menebang sebatang rotan segah. Sambil berjongkok, potongan rotan tadi dibuatnya simpai dengan menggunakan lipatan lutut dan pahanya sebagai ukuran. Setelah selesai, simpainya itu pun dilepaskan dari kakinya, dan karena hari sudah gelap, ia bergegas meninggalkan simpainya begitu saja. FYI, simpai adalah anyaman rotan berbentuk lingkaran yang biasa digunakan untuk pengikat. Keesokan paginya, si anak kembali ke pinggir hutan itu. Di kejauhan, ia melihat bapaknya sedang asyik bermain-main dengan simpainya kemarin. Tanpa sadar, bapak pun memasukkan simpai ke lipatan lutut dan pahanya, hingga masuklah simpai tersebut dengan pas dan tak bisa berdiri.
0: Bapak!
2: Hei, siapa kamu? Siapa sebenarnya kamu, anak muda?
0: Aku ini anakmu, bapak. Akulah anak yang ada dalam perut ibu ketika bapak pergi berburu mencari pelanduk bunting laki.
2: Hah?
0: Ya Tuhan, kau anakku. Sekarang kamu sudah besar, nak. Betapa lama waktu yang sudah bapak lewatkan untuk mencari pelanduk bunting laki ini. Bapak begitu rindu pada kalian. Tapi bapak tidak bisa pulang karena sudah terlanjur bersumpah bahwa tidak akan balik sebelum membawa pelanduk bunting laki.
3: Sudahlah bapak, lebih baik kita pulang. Lagian saya sekarang juga sudah tumbuh besar, sehat dan baik.
2: Tidak nak, sekarang lebih baik kamu saja yang pulang. Sampaikan pada umakmu, bapak tak akan pulang sebelum pelanduk bunting laki ada di tangan bapak.
4: Wow.
2: Sampaikan pesan bapak, jika pergi berasuk bulan purnama 9, jangan kau ambil pelanduk yang lekat di sebelah kiri

0: dan itulah Bapak tak akan pulang sebelum membawa pelanduk bunting laki keinginan umakmu.
1: Pak, bagaimanapun juga kau tetap bapakku. Jika bapak tak mau kembali ke rumah, apa boleh buat? Saya akan mematuhi peraturan pesan bapak dan akan kujaga umak baik-baik. Saya mohon pamit, Pak.
2: Setelah mengucapkan salam perpisahan, sang anak pun melepaskan simpai yang menjerat kaki bapaknya, dan sang bapak segera menghilang ke hutan belantara, melanjutkan perburuannya. Setiba di rumah, anak menceritakan pertemuannya dengan sang bapak. Umak pun memahami bahwa suaminya tidak akan kembali ke masyarakat, dan ia segera berdoa semoga kesalahannya diampuni Yang Kuasa. Sejak saat itu, kedua anak beranak ini selalu memperhatikan tanda-tanda purna, dan sang anak selalu melakukan pesan bapaknya demi pengabdian kepada sang bapak. Begitulah kisah mini legenda Antu Berasuk kali ini. By the way, pesan dari cerita ini adalah berhati-hatilah menerima atau menyampaikan pesan dari siapapun, karena kalau salah bisa berakibat merugikan diri sendiri dan orang lain. Seperti menyebarkan berita hoax saat ini, bisa kena undang-undang IT loh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu poro pandemen campur sari. Teng pundi kemawon. Kepanggil mele kali Mbak Tri. Teng RRI Pro sekawan. Monggo. Seng kangen-kangen Mbak Tri. Monggo mang telepon apa WA nge. Buat sakit telepon monggo WA mawon. Mungkin Mbak Tri waco WA nge. Alhamdulillah nge. Hari ini Sungai Liat dino niki Sungai Liat diguyur hujan sampun cewah ketok sampun ini mulai masuk musim penghujan nggih. Alhamdulillah setelah kemarau 2 bulan enggak hujan sama sekali nggih. Tempat Mbak Tri mau Mbak Tri dugi mereka juga lagi jawah-jawah ya terus-terus ya mau arep medun kok piye iki mau ora nggo payung. Monggo para pandemen campur sari teng pundi kemawon. Mbak Tri ucapaken selamat malam nggih. Mugi-mugi diparingi kesehatan. Nggih, rezekine lancar, saged nelpon Mbak Tri, saged gabung RRI Pro sekawan. Temane Mbak Tri malam iki filosofi keris. Sopo sih ngra kenal keris? Keris iki mesti ndek wong Jawa belum tentu. Nang Bali juga enek keris, ya. Tapi di Mbak Tri bahas ngopo keris iki dikek ning nggon mburi ora ning ngarep ngono ya. Ya ning ngarep kan luwe cepet ngono ya. Enak-enak apa pun luwe cepet. Ngopo dikek ning mburi ora dikek ning ngarep ngono. Ayo monggo sinten sing ajeng berbagi cerita kali Mbak Tri. Mbak Tri tunggu teng RRI Pro sekawan. Mau awake dhewe sampun di ini apa? Dihibur ka lagu tahu lagu ini lagu lawas Kutut Manggung. Ini salah satu lagu kesukaan yang Mbak Tri nggih. Mbak Tri senang Kutut Manggung. Tapi Mbak Tri ora duwe kutut. Kutut di manuk ya. Manuk larang perasaan Mbak Tri ya. Cilikane Mbak Tri sih dhisik bapak ki yang ngingu manuk kutut. Tapi manuk kok it. Masa nih kok it ngopo? Ngopo kok Mbak Tri? Ditawar-tawar uang ra didol-dol jadi kok it ngono. Jarine wong Bangka yen wis ditawar uang ra didol engko suwe-suwe mati ya ndelalah kok ya tenan to ya. Sakne to. Monggo. Niki Mbak Tri anten WA wau. Dari Pak Harto. Assalamualaikum, dos pundi kabaripun? Doa kami sehat-sehat kemawon menawi tolong puter lagu Pepeleng Sun. Alhamdulillah Pak Harto, waalaikumsalam. Mbak Tri sehat. Pak Atro semangat nggih Pak Harto. Semangat mengke sakit nabu meleh, sakit gabung meleh teng paguyuban. Wis kangen suwe enggak ini Pak Harto enggak nabu. Penting tetap semangat nggih. Langsung mawon Mbak Tri tampo telepon pertama. Monggo sugeng dalu.
1: Iya, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, teng pundi, kali sinten.
1: Ada Niko.
0: Oh iya Allah, Bung Niko.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Bung Niko. Mbak Tri sehat, Bung Niko sehat kan?
1: Sehat lah, sehat. Alhamdulillah sehat ya, Mbak Tri.
0: Alhamdulillah sehat. Hujan nggak Bung Niko di?
1: Gerimis ya. Tadi untuk ngilangin debu sih.
0: Ya alhamdulillah. Tapi ini lumayan deras ini malam ini tadi itu pas Mbak Tri ini iya, mulai berangkat iya. Sampai tempat juga.
1: Ya, cuman yang ngandung itu kasihan juga pohon-pohon
0: yang iya, bener. Udah banyak yang ini ya hutan-hutan juga udah banyak yang kebakar, lalang-lalang iya, udah iya, banyak kebakar. Kita buang iya. Puntung rokok aja gitu udah ini kan habis udah.
1: Iya, kadang-kadang sengaja kayaknya dibakar-bakar gitu kan.
0: Iya, kemarin terakhir di Bukit Betung itu yang kebakar kasihan itu. Mbak Tri kasihannya sama pemadamnya itu effortnya iya, luar biasa.
1: Yang di lintas timur ini tiap hari itu kan ada bunyi.
0: Oh, gitu. Pantes kita ini asap ya udah ini ya 2 minggu ini ya.
1: Itu kayaknya asap itu kiriman ya.
0: Asap kiriman ya, jauh juga ya kiriman dari mana? Dari Kalimantan. Enggak, kita ya, juga kebakaran.
1: Dari Sumateranya juga.
0: Terlalu jauh kalau asap kiriman.
1: Kalau itu asap itu banyak sih di mana-mana asap soalnya. Mungkin ada kebakaran.
0: Bung Niko lagi di mana? Kok ada suara segawon di yang burine ngono loh.
1: Oh, itu anjing tetangga sih.
0: Oh, iya itu para segawon.
1: Segawon.
0: Iya, nak bahasanya. Oh ini kalau iya. Segawon gitu kan bahasa halusnya.
1: itu baru dia tahu, itu malah saya yang kasarnya yang tahu. Apa yang apa kalau yang agak kasar bawa gimana kiri.
0: Ah, itu ya. U belakangnya gitu.
1: Iya, mungkin lagi. Memang kali hujan-hujan.
0: Iya, Bu Niko udah lama enggak nelpon ya?
1: Iya, kadang-kadang kan gimana sih aku ini keluar kota sih enggak sih Mbak Tri.
0: Benar-benar. Tak kira Mbak Tri kira Bu Niko lagi di luar kota gitu loh.
1: Iya, di daerah Jawa.
0: Oh, kerja?
1: Iya, di daerah Jawa sih ya, main.
0: Oh, main.
1: Di Jawa.
0: Enak ya Bu Niko ya, mainnya kayak ini nih ya, apa? Plesiran.
1: Iya, mungkin ada kesempatan sih Mbak Tri.
0: Oh iya benar, ada kesempatan ada uang pula. Iya,
1: enggak uang sih, bisa dicari kesempatannya.
0: Iya, kalau ada kesempatan enggak ada uang enggak susah juga kita.
1: Iya benar, kita
0: jadi biaya. Benar, itu kan sesuatu harus balance, uang dan kesempatan gitu.
1: Iya benar, ada kesempatan, ada
0: iya, ah, iya benar, ada dananya pas gitu ya.
1: Iya mungkin kalau kalau mabung ya dikit-dikit.
0: Benar-benar. Penting sehat aja.
1: Udah kangen sama teman-teman yang di sana.
0: Benar, udah ini. Kalau udah lama nggak kesana, tahun berapa terakhir pulang ke Jawa main?
1: Udah 5 tahun.
0: Deh. Oh lumayan deh ya, kalau Mbak Tri baru 1 tahun ini.
1: Iya, udah.
0: Oh, Bu Niko di belakang itu udah mulai ada yang tutut. Yuk kita kirim salam ya sama ini.
1: Temanya apa?
0: Temanya ini apa? Filosofi keris. Kenapa keris diletakkan di belakang tidak di depan?
1: Oh, udah pernah dibahas gitu kayaknya.
0: Belum. Ya, kalau ini kenapa diletakkan di belakangnya belum, tapi kalau kerisnya sendiri sudah gitu. Kan keris itu banyak filosofinya gitu. Kenapa dia nggak di depan kan kalau ada apa-apa lebih cepat gitu kan? Kayak di mana ya? Daerah Betawi ya? Betawi di ini ya, di samping ya?
1: Itu golok.
0: Golok ya?
1: Beda, keris sama golok beda.
0: Ya, kan maksudnya senjata tradisionalnya juga gitu.
1: Kalau yang nggak, kalau nggak salah tuh di Bali tuh ada keris.
0: Iya. Di Bali juga ada.
1: Cuma kalau daerah Jawa itu banyak. Ada yang cuma, ada yang tujuh, ada yang sembilan.
0: Benar.
1: Ya soalnya kalau ganjil semua, nggak ada yang benar.
0: Iya lekuknya itu.
1: Iya lekuknya.
0: Benar. Tapi sekarang ini sih hanya sebagai pelengkap busana aja kebanyakan sudah.
1: Iya benar-benar. Tapi masih ada sih yang daya magisnya masih ada.
0: Kalau yang suka yang itu masih tetap itu tuh suatu budaya sih sebenarnya ya.
1: Itu aja kalau mau itu satu suro itu kan dikeluarin.
0: Iya. cuma dikeluarin hanya untuk dicuci karena kan tidak dicuci udah lama gitu kalau di sekarang ini kalau kan di keraton.
1: Itu perawatnya itu bisa.
0: Buat perawatan aja bukan hanya buat klinik kalau di keraton untuk perawatan
1: buat
0: ya.
1: Juga sih untuk medisnya mati. Kalau enggak yang
0: enggak. Ah, udah tutut di belakang, ayo.
1: Iya kan, buat kalau mah ambil semua aja lah, tanpa kecuali lah.
0: Oke, Bu Niko mau dikasih ke apa?
1: Kayaknya enak aja mbak ya, soalnya udah lama enggak
0: ikut. Oh, berarti kemarin itu enggak ikut ini ya, apa, Bu Niko?
1: Kenapa?
0: Kemarin itu enggak ikut ini apa, Kopi Darat ya, ikut enggak?
1: Iya, saya di luar kota.
0: Oh, belum balik ya itu ya?
1: Belum.
0: Okay.
1: Nah, kalau enggak itu aja saya minta lagu terserah Mbak Tri lagu dari Mikian.
0: Mbak Tri dari apa?
1: Dari Mikian.
0: Dari Niken Salindri ya?
1: Nah, terserah aja.
0: Oke okay lah siap.
1: Ya sih salam buat teman-teman aja. Okay. Selalu sehat aja udah semoga itu ya berkah lah hujan ini kan.
0: Benar ini berkah hari ini.
1: Iya.
0: Makanya Mbak Tri bela-belain minggu. Soalnya Rabu kemarin Mbak Tri nggak datang, Mbak Tri sakit. Iya.
1: Iya, tadi itu terima kasih banyak sama
0: Tri
1: yang mau gabung ya.
0: Oke. Sama-sama. Mohon maaf ya Bu Niko. Karena keterbatasan waktu kita Mbak Tri batasinya Bu Niko 6 menit. Sebenarnya kita mau berbagi cerita, biasanya kita sama Bu Niko bertukar cerita. Mbak Tri bertanya tentang ini etnis Tionghoa, Bu Niko ini ya Jawa. Dia nggak ada tak pencet gitu. Monggo Sugeng Dalu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bud.
0: Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu Empera, apa kabar?
2: Alhamdulillah
0: lagi sakit. Ay, sehat. Lah semakin sehat, semakin sehat coba.
2: Alhamdulillah.
0: Hujan enggak?
2: Hah?
0: Hujan enggak?
2: Hujan sih.
0: Hujan. Empera di daerah mana, Ge?
2: Hah?
0: Sinjai.
2: Ada.
0: Sinjai kan? Di mana?
2: Bola.
0: Lapangan bola Sinjai.
2: Halo. Sinjai lapak rumah.
0: Dekat lapangan bola gitu.
2: Di lapak.
0: Enggak dengar.
2: Cuman itu lah.
0: Hah? Tema keris. Tahu keris, Empera? Keris tahu. Empera.
2: Apa?
0: Tema keris malam nih. Empera tahu keris dak?
2: Tahu.
0: Tahu. Lah pernah pegang belum?
2: Nah, juga ketemu biasa ni.
0: Di mana?
2: Mataku
0: dulu. Hmm?
2: Mataku.
0: Di toko?
2: Mataku. Mataku.
0: Oh, di atok. Kerisnya atok. Atok dapat dari mana kerisnya?
2: Darinya.
0: Hmm?
2: Darinya. Darinya.
0: Iya, atok itu dapat dari siapa?
2: Dari... Beli.
0: Oh, beli. Atok beli kerisnya di mana?
2: Dari sore. Dan kalau nangkep.
0: Kerisnya kecil, hitam, panjang apa pendek?
2: Sedang.
0: Oh sedang. Terus waktu ini Empera pegang? Sampai sekarang lagi ada kerisnya? Di apain keris sekarang dipajang apa disimpan bae?
2: Simpan.
0: Oh, disimpan enggak dipajang gitu.
2: Ya, ya. Tangkal nih.
0: Oh, untuk tangkal, tangkal apa nih?
2: Kalau orang lain teman.
0: Mbak Tri enggak bahas keris untuk tangkal loh, Mbak. Ya. Nah, kalau Mbak Tri tahu tangkal perut. Makan.
2: Tangkal
0: cewek. Kerja, tangkal miskin gitu.
2: Oh, kerja. Iya.
0: Yo Empera yo. Dip salam yo. Niko yang masuk tadi.
2: Akeo Niko.
0: Akeo Niko.
2: Eh. Alam buah.
0: Mm-mm.
2: Balik.
0: Nggih.
2: Dari. Bakti. Gua masuk gun. Masuk hutan.
0: Nggih.
2: Gua jemur. Gua pengata.
0: Nggih.
2: Hewan. Gua
0: ramai. Terus. Gua
2: kirinya boy. Nggih. Buat Ria itu, dia buat Anji, bahas di sayap, dia salah,
0: habis,
2: sama Julia berkesehat, sama kelihatan lah, buat Anji Ngapoy, nimbit,
0: Allah wakbar, oke. Udah Sultan, emang gak sering telepon, belum pernah telepon Mbak Tri ya, ini di perempat.
2: Apa?
0: Nggak apa lah, yuk terus.
2: Pak, Irin? Irin lah, Lom.
0: Lom.
2: Karin.
0: Mm-mm.
2: Nggak pulang ya, Lom?
0: Belum.
2: Karin ya? Ya, Pak.
0: Nah, apa?
2: Jangan ya, Pak. Kangen.
0: Nyaman, apa yang nyaman nih, Ge?
2: Kangen
0: ke siapa, coba.
2: Irin.
0: Iren, adik, kelak Mbak Tri salamin adik itu tadi.
2: Karin. Winyung, orang tujuh.
0: Salam
2: buat
0: apa ya? Sopo.
2: Nikulah.
0: Nge.
2: Buat adik. Buat. Lamban. buat Mas Ria.
0: Oke. Oke, siap, siap. Dah deh, Mbak Tri tidak putar malam Jumat untuk hari ini.
2: Kalau Mas Jumat.
0: Dak deh mak, dak putar malam Jumat hari ini. Sebenarnya Mbak Tri putar untuk malam hari ini itu lagu-lagu yang agak sedikit klasik gitu. Lagu ikut bayo. Oke lah, kelak ini kan Salindri, Selendang Biru ya.
2: Lagi dia aku
0: sekarang. Yuk. Oke.
2: Thank you.
0: Yo, Simon Toto, you're welcome. Wih serung iki. Matur nuwun Empera. Monggo. Monggo Sugeng Dalu. Monggo. Monggo. Suarane gema. Sabar ya. Mang sabar mawon. Ya Mbak Tri puter ya pepeling sih ngendak lali ki ini request Pak Harto pepeling monggo Sugeng Dalu Sugeng midhangetaken.

0: Sugeng dulu para pandemen campur sari, tesih kali Mbak Tri nggih teng RRI Pro Sekawan. Sabar. Angga sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar, Mbak Tri.
0: Kabar baik Bung Alek.
1: Ya, udah lama gak siaran nih. Minggu tadi gak ada siaran.
0: Hari Rabu kemarin Mbak Tri sakit. Ini aja masih ngos-ngosan ya pasnya.
1: Hujan kami di sini sore tadi.
0: Sama, di sini juga hujan Atau Bung Alek.
1: Dari jam 1 sampai jam 2 hujannya.
0: Jam 8 sampai jam 1?
1: Satu jam hujannya. Ruai-ruai.
0: Alhamdulillah, berkah barokah.
1: Alhamdulillah hujan.
0: Benar Bung Alek. Masih di Aibara berarti ya?
1: Di Aibara hujan. Keras tadi.
0: Kapan pulang sungai lihat?
1: Mungkin minggu depan, insyaallah mungkin minggu depan.
0: Oh, sebulan sekali Bung Alek baru pulang?
1: Ah, gitulah kira-kira.
0: Oh, ya pulang ngantar gaji. enak.
1: Punya Bujo Lali ya ada enggak?
0: Apa?
1: Lagu Bujo Lali ada enggak?
0: Bujo Lali? Lali Bojo.
1: Ah, itulah.
0: Ah, Lali Bojo aja, no ampun Lali Bojo jenengan nggih. Lali Bojo, coba engko Mbak Tri goleke nggih. Mantri Mbak Tri cariin.
1: Salam ya.
0: Nggih, monggo.
1: Buat Nico, buat Ember, Julia, Sumi, Mbak Tri, buat semua-semua ya.
0: Nggih.
1: Pas kerja dewek ayangku yang di sana ya.
0: Nggih. Nggih, nggih, Lali Bojo.
1: Hebat sih, hebat tugas ya.
0: Bojo Lali apa Lali Bojo maunya?
1: Bojo Lali.
0: Oh, nggih, Bojo Lali. Bojo Lali omah. Heeh. Nggih, mengke Mbak Tri puter Bojo Lali omah. Dari Sinta Asita nggih.
1: Mbak Tri sama tugas ya, Mbak Tri.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam Bung Alek. Terun buat Bung Alek di Aibara nggih. Lali Bojo Lali omah iki ya Bung Alek iki. Monggo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Mbak Tri.
0: Sugeng dalu Neng Julia.
2: Hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat?
2: Apa ya? Api-api wae.
0: Alhamdulillah.
2: Api-api wae.
0: Kemana yang tempo hari enggak ada lagi lamaran?
2: Enggak, lagi ada urusan keluarga.
0: Ah, tadi kira lagi lamaran, bentar lagi sebar undangan.
2: Iya, masih di ujung kulon.
0: Oh, di ujung kulon. Ujung kulon Komodo dong.
2: Ya, ada Komodo tuh. Ular di tikus Komodo. Salah kamu bodoh. Salah dasar bodoh. Masa mau tikus ketua.
0: Sehat ininya si emasnya.
2: Ah, alhamdulillah, atik-atik wae tuh Mas Putra Sambas.
0: Jadi Putra Sambas kemarin enggak ikut ini ya kopi darat ya?
2: Enggak. Dia itu kan nyetir motor kemarin.
0: Ya kirain Neng Julia ajak gitu.
2: Ya enggak lah, masa mau dia diajak lagi kakinya lagi sakit gitu, Mbak.
0: Oh, kan jatuhnya udah lama, mungkin udah ini lumayan bisa jalan. Udah bisa jalan belum?
2: Belum. Masih sedikit-sedikit.
0: Iya, merambat, rambatan ya.
2: Dianya.
0: Enggak apa-apa. Penting cepat sehat aja, tetap semangat.
2: Ya, katanya kan salam aja untuk para penggemar dan penyiarnya. Salam untuk Mbak Tri yang manis katanya.
0: Manis gula Jawa.
2: Kalau aku segit.
0: Jangan, lapis legit itu bikin enak.
2: Oh iya, gitu ya.
0: Jangan, maaf. Jangan lapis legit. Enggak mau Mbak Tri.
2: Iya Mbak Tri. Oh ini aja, manisnya kayak gula aren ya.
0: Boleh.
2: Boleh-boleh. Atau gula pasir.
0: Jangan, gula pasir munak. Gula aren aja ya.
2: Mbak Tri.
0: Hujan, masih hujan gak?
2: Ini hujan nih dari tadi, petir, guntur, banyak rudal di sini di mana-mana.
0: Penting ini ya, aman terkendali ya.
2: Iya, tapi aman lah terkendali sekarang. Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Kirain tadi tuh enggak ini nggak dateng
0: siaran Mbak Tri
2: karena
0: tadi.
2: Hujan. Wow, ada rudal di mana-mana.
0: Iya, tadi tuh mikir mau pergi mau enggak, udah ini ganti pakaian.
2: Ya, pergilah. Kalau pokoknya Yulia tuh nggak chat Mbak Tri, pokoknya pasti datang. Pasti on air.
0: Kalau Mbak Tri sehat, Mbak Tri ini apa?
2: Iyalah.
0: Ini aja Mbak Tri masih ngos-ngosan.
2: Pawangnya hujan, guntur.
0: Oh gitu, pawang bukan pawangnya. Nanti aku anaknya Mbak Rara dong ini.
2: Iya, pawangnya.
0: Mbak Rara kan pawang hujan.
2: Benar itu.
0: Oke lah, yuk langsung kirim salam.
2: Lagu dulu dong.
0: Oh, lagu apa?
2: Lagunya apa ya? Aduh, kadang lali aku ini Mbak.
0: Jangan tanya ada lagu apa, ada semuanya.
2: Apa ya dia tuh, lagunya itu apa ya?
0: Lah apa?
2: Ih, ke Taman Asmoro aja,
0: ke
2: atau
0: Taman Asmoro.
2: Bojoloro.
0: Oh, coba Bojoloro ke Taman Asmoro aja.
2: Ke Taman Asmoro.
0: Boleh ya.
2: Mana Bojoloro, apa ini, ke Taman Asmoro Mbak Trinya?
0: Ke Taman Asmoro aja.
2: Iya, yang dinyanyiin sama Didi Kempot kan.
0: Ampun Bu Joloro.
2: Itu lagi romantis loh. Aduh, rasanya pengen.
0: Pengen apa? Aku pengen sama lu ya kok.
2: Sama artis Bollywood sama Dan.
0: Jangan, masmu belum bisa diajak lari-lari. Belum bisa diajak ini, prewek di Taman Bunga lari-lari belum bisa.
2: Iya, kan itu kan ada Kalimantan artis Bollywood itu kan main hujan-hujanan sama artis Bollywood yang namanya Preti Sinta.
0: Preti Sinta.
2: Lari-lari dan kejar-kejaran, umbur.
0: Nanti aja ini ya masmu ya, Putra Sambas ya.
2: Iya, benjol terus kepalanya.
0: Aduh.
2: Ya dah.
0: Oke.
2: Okay. Salam-salam ya.
0: Monggo.
2: Salam untuk Om Alek tadi bersama Ibu Korinya, semoga sehat selalu. Terus untuk Bang Takmin ya, atau Kak Sepaka Murah. Untuk Embera, Embero. Terus untuk Mas apa tadi? Niko ya, yang ada di rebuk, naik rebuk. Terus untuk siapa ya? Mama Rati, Fitri, Ko Ayau. Terus untuk ini, Bang Triyono, Mas Gogon. Terus siapa lagi ya, Pak Mario. Terus untuk siapa lagi tuh yang, oh ini untuk Pak Karyan ya. Untuk Mak Simnya. Terus untuk Pak D. Iing. Bukan Pak Iing sih. Ini ya untuk
0: Pak D.
2: Siapa lagi? Oh ini Bu Anna ya. Bu Nani. Pak Mulyoto. Terus Pak Gito yang ada di Pangkal Pinang, Bu Desumi. Terus Kang Ahmad Irwannya ya. Terus untuk semuanya aja lah, kasih-kasih. Ini untuk yang spesial untuk ya bojoku dong.
0: Calon.
2: Ya. Lupa lali Julia Nengnya. Aduh,
0: tuman.
2: Bener lali. Aduh. Calon bojo. Bojo loro.
0: Bojo siji ae. Ngawur iki.
2: Untuk Mbak Tri. Siapa tadi yang itu? Mas di Pras Kambang. Nggih. Ada di lu. Banyak ikan beli di situ. Terus ada kolong birunya yang selalu ada ikan lumba-lumba, ikan hiu.
0: Di mana ada kolong biru?
2: Di duyung. Iya, anak lumba-lumba aja ada di situ mandi.
0: Hah, kolong biru di mana?
2: Kalau enggak percaya, ada di samping rumahnya. Ini Bang Putra Sambas itu. Ada kolong birunya loh, kobir. Seru di sana, Mbak.
0: Di ini di Lubuk Keli?
2: Iya, di Lubuk Keli.
0: Ada kolong biru. Setahu Mbak Tri kolong biru adanya di Kobak nih.
2: Apa?
0: Pikir Mbak Tri kolong biru di Kobak sana.
2: Ya pokoknya julukannya kolong biru.

0: jamah.
1: Kayak gula aren. Semoga sehat selalu ya.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Semoga selalu diberkahi kebahagiaan,
0: amin.
1: Rezekinya.
0: Amin.
1: Terus menjadi kebanggaan keluarga.
0: Amin.
1: Kesayangan keluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Malah,
0: amin, amin. Amin Allahumma amin.
1: Doa itu berbalik ke kita kan.
0: Amin, nggih. Selalu yang baik-baik benar.
1: Ya, Neng Julia mau izin dulu ya. Apa ya? Sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Matur sembah nuhun.
0: Matur nuhun.
1: Ya. Oh iya, Mbak Marni juga, Bu Marni ya.
0: Mm-mm.
1: Yang ada di SD 9.
0: Nggih.
1: Oke deh.
0: Nggih.
1: Bang. Bang Jono. Oh iya. Untuk semuanya aja kate-kate. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Julia. Kirim salam Neng Julia ki ya. Dari menit ke-4 sampai menit ke-8 udah ini sugeng dalu. Ada yang lupa Inilah ya uniknya Julia ya. Atur nuwun ya buat Julia. Monggo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mbak Tri.
0: Sugeng dalu Pak Dikiran. Teng pun dia dengan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa temane malam?
0: Temane keris.
2: Keris garane mlungker pinggire ari.
0: Nggih. Apa ngopo kerisi mlungker-mlungker anu, Pak Di?
2: Lah nggih, garane mlungker mung suami mboten mlungker mboten sakit pun tepang.
0: Oh ngoten. Nggih. Terus. Terus ngapa keris iki kene mburi ora kene ngarep, Pak, deh?
2: Niku tandhanipun kesopanan, Mbak.
0: Nggih, terus.
2: Kalau artinya itu kalau ditaruh di depan kan menantang. Tapi kalau ditaruh di belakang itu adat kesopanan.
0: Nggih. Nggih. Enggak pamer kekuatan ngoten nggih.
2: Yeah.
0: Leres. Nggih. Sikap kita untuk rendah hati niku nggih, adab ansor nggih.
2: Mboten agung ati kuno.
0: Nggih. Suarane kok makin cilik ngono. Kita koyo ning ngendi ngono jenengan, Pak?
2: Lho.
0: Suarane cilik banget iki. Jenengan teng pundi niki?
2: Wonten dalem, nggih yo.
0: Oh, apa nih jero kamar tutupi bantal ngono suaraku.
2: Wonten dalam kulkas.
0: Oh, malan. Ada kayak gajah duduk.
2: Wah, wonten yang kentir gitu.
0: Sinten.
2: Halo.
0: Non.
2: Wonten yang kentir gitu, Mbak Julia.
0: Men, kenes niku, Pak De. Ampun, ampun ngarani kentir, mboten. Niku Julia kenes.
2: Julia Perez.
0: Nggih, Julia Perez. Kok diringkas ara ini? Ara rapi kali ini. Putra Sambas. Tiang Jawi juga. Nggih, monggo. Anggaran nyuwun duit eh.
2: Kutut manggung.
0: Kutut manggung sampun kula puter di awal wau, Pak.
2: Kula nembin radio.
0: Sampun Mbak Tri puter niku sebelum Mbak Tri buka acara.
2: Lali janji nih mawon.
0: Lali janji neng ge leres njenengan lali terus ayun.
2: Salamipun kagem neng Julia.
0: Nggih.
2: Gembira. Bang Alek Muda Kori.
0: Nggih.
2: Pak Tiyoto.
0: Nggih.
2: Bang Niko. Bumarni. Terus Cedo ya kemawon.
0: Nggih.
2: Pandemen sambut baru.
0: Nggih.
2: Mbak Tri pun dukung aja juga.
0: Nggih.
2: Paripurna.
0: Nggih. Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
0: Nggih. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dikiran.

0: kabar nggih para pandemen Campursari, mungkin Mbak Tributer setunggal-setunggal. Niki Mbak teh nampa telepon tapi lagi rada angkat. Aduh, mang sabar Mbak, mau coba aja belum niki nggih. Monggo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, kali sinten.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Babang Tampan, masih ingat kan Mbak?
0: Oh, Babang Tampan ada di Lampung.
1: Iya, masih ingat ya karena aku ya.
0: Oh, ingat nyong kelingan aku jenengan Lampung.
1: Kirane masih ingat orang ingat Semarane ingat Ambune.
0: Ambune apa?
1: Yo kayak pandan wong kok pandan.
0: Adek wedeni menambune kok.
1: Kabare piye?
0: Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun?
1: Sehat, kebetulan sesuk tanggal 1 hari 1 bulan aku menikah.
0: Alhamdulillah. Weh jenengan mboten undang-undang.
1: Iya, aku gak undang-undang karena nikahiku yo karo wong adoh.
0: Karo wong endi?
1: Oke, bojoku ke.
0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam. Ini Lampung Jawa atau ini Lampung asli?
1: Palembang, Mbak.
0: Oh, Palembang.
1: Iya,
0: Mbak. Oh, ketemu sama si Babang Tampan di mana?
1: Di Banyu. Ya, ketemunya lewat HP, kalau aku ketemu.
0: Oh, lewat HP ketemunya. Alhamdulillah, selamat ya.
1: Iya, ya udah doain aja lah Mbak ya.
0: Iya.
1: Ketemunya lewat Banyu, gunung, pokoknya.
0: Oh, no, no. Lewat Banyu atik kaya ini, apa lumba-lumba.
1: Iya sih, tapi alhamdulillah Lampung ketemu Palembang.
0: Ketemu neneng di neng HP ya, alhamdulillah nggih ya Allah.
1: Aku kenali bulan puasa kai.
0: Ngerti-ngerti wes rapi.
1: Sebagai tanam sejati, kalau kenal karo itu langsung dihalali.
0: Ais mantap, aku suka gayamu.
1: Iya, pacaran tahun-tahunan ini kayak karo Leon.
0: Bener, mosok Joko ini. Jodohi uang
1: kayak lagune mending tuku sate ketimbang tuku macun mending jendal
0: era parah. Nenek wes we ini ya
1: itu lagu Jowo pun nyentuh lagu Jowo pun walaupun aku gak ngalami ngumbuin lo lagu Jowo Jowo tenang lo aku butuh uang Jowo tapi aku ngerti tapi nyanyi ini aku nggak iso mono.
0: Raffine neng Palembang apa neng Lampung?
1: Neng Lampung karena kan bojo aku ini kan usah kerjanya neng Lampung. Jadi yo mudik-mudik yo ke neng Palembang. Balik Sumatera Selatan, Lampung.
0: Ah cerah sih Lampung Palembang kan cerah. Dilihat ya numpak.
1: Cerah sih.
0: Mobil tinggal gas.
1: Kalau jalan sikil lah orang dinor dinor nyampe.
0: Jalan sikir nanti orang mengira sampai potol.
1: Oh iya. Makanya aku langsung ke kereta wajah. Cukup kereta berlalu gitu.
0: Aku senang anggir ini mesti banyak ketawa nih gitu.
1: Oh iya. Lagu ini Nela Karisma.
0: Lagu apa Nela Karisma nih?
1: Kesenggol Rondo.
0: Kesenggol Rondo? Jenengan apa Kesenggol Rondo?
1: Enggak sih, aku kesenggol bojoku saya gitu.
0: Oke.
1: Serendel wae.
0: Oke, siap. Kesenggol Rondo.
1: Salame. Nggih. Kanggo sing nandi-nandi ora larang cukup.
0: Nandi-nandi ora larang Sakamura.
1: Ya.
0: Nandi-nandi larang.
1: Larang ya gara-gara nandi-nandi.
0: Justru larang, ini kan jenengnya saka murah, disangka murah ternyata mahal gitu loh.
1: Oh, karo kae artis sing wis meninggal kae.
0: Sopo?
1: Julia Perez.
0: Oh, geng. Wow, nembe ae telepon.
1: Julia Perez ning air wae.
0: Geng, kare rapi juga kuwi dilingkas.
1: Iya, kare Kang Putra Kamblas kalau ngira. Geng, neng Kalimantan ya kang.
0: Orang yang gini bisa kok langsung lihat.
1: Oh, iya tapi orang yang jodoh mah orang yang Kalimantan kalau jodoh mah nandi-nandi yo.
0: Benar.
1: Jadi aku kaya sebagai ladangku nandi-nandi tunjukkan lanang sejati temoni njuk izin wong tuane nikahi iku
0: wis mantap. Tapi kowe lali siji eleke
1: dihawangan. Mm. Kalau dekat nggak disamperin jauh, kalau jauh disamperin terasa dekat.
0: Benar.
1: Mm-mm. Terus kanggo budesila, terus menek, ono pokoknya kangge wong ngeliat sing wong Jawane, pokoknya udah Jawane seneng sih kan. Yeah. Pokoknya lagu Jawa iki internasional sih.
0: Karena wis mendunia.
1: Aku mau arep njaluk bojo loro tok to de ngerti aku di Senin ya.
0: Rasa bojo siji ae.
1: Makane aku makane de ngerti pokoke ngerti aku arep njaluk aku.
2: Di mana de ngerti?
1: Tu bojo loro siji ora
0: ciri. Siji ora antek ra loro bener.
1: Siji ora antek ciri. Jadi wong paling baik siko bagi duo.
0: Oh jangan. Tak rela aku.
1: Tak rela. Kanggo sedulur mau ngomong Mbak Tri ya.
0: Nggih.
1: Pokoknya kanggo panjenengan juga sehat terlalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Moga-moga ya aku nikah tanggal 31 itu tanggal biji pas sebulan.
0: Iya, pas hari kesaktian Pancasila itu.
1: Oh iya, hari kesaktian Pancasila ya benar. Pas hari mana, moga-moga pada ditarik kesehatan, amin, orang kurang setenggang monopo.
0: Iya, amin.
1: Lagunya di NT ini ya kan?
0: Iya.
1: Lagunya kayak mana?
0: Oke, siap.
1: Enak pantun.
0: Monggo.
1: Jalan-jalan di Kalimantan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli papan.
0: Cakep.
1: Jangan tengok mantan, tengoklah topan dengan tampan.
0: Eis mantap. Bagus.
1: Lupakan yang on.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum, Sabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, hatur nuwun Babang Tampan. Babang Tampan. Suwe kirane pun Mbak Tri. Alhamdulillah nggih. Sampun rapi. Mugi-mugi langgeng til janah nggih. Samawah nggih sampai nini kaki. Tahan sesing nelpon Mbak Tri muter lagu lho. Lagune iki numpuk. Engko sekali Mbak Tri puter langsung Mbak Tri mantuk ngono ya. Monggo, Sugeng Dalu. Monggo.
3: Sugeng Dalu, Mbak Tri.
0: Sugeng Dalu.
3: Sehat-sehat, Mbak Tri.
0: Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun, Pak? Dari... Pak Supriharto.
3: Enggak. Pak Supriharto. Bapak Joko.
0: Nggih, Pak Joko, nggih. Sehat, Pak?
3: Nyicing pun malu.
0: Nggih, Dek, ini minggu kepingking.
3: Ini minggu-minggu lah kok dangu gitu.
0: Mbak Tri gerah.
3: Nggih. Ya kok iya cuman lagu.
0: Nggih, lagu napa, Pak?
3: Nyuwun lagunya lagu. Nyuwun lagu anu, Mbak.
0: Nggih.
3: Nyuwun lagu Titi Kempot.
0: Nggih, Titi Kempot lagu sing pundi?
3: Lagu Sewu Kutha, Mbak.
0: Sewu Kutha. Nggih.
3: Nggih. Nek kangge sing Tanjawi sing guru di radio.
0: Nggih, Pak.
3: Heeh. Campur sari dari Mbak Tri.
0: Nggih.
3: Kula nggih matur nuwun Mbak Tri.
0: Nggih, mangke Mbak Tri puter.
3: Mangke saged nelpon malih depan malih Kamis depan 19 saged nelpon malih.
0: Nggih, amin.
3: Nggih. Matur nuwun Mbak Tri.
0: Nggih, sami-sami. Matur nuwun untuk Pak Joko. Nggih. Mantung, Mbak Tri mau coba asik nih, WA nih numpuk. Ini WA nih HP nih Mbak Tri juga runti woco pindah yang ini HP nih. Pindah yang layar komputer ya. Ini ada dari Bukhari. Ya Allah dibuka nganti ini ya, nesu ini ya Raiso. Sugeng Dalu Mbak Tri, Sugeng Dalu Bu. Apa kabarmu? Ini Bukhari request lagu Jambu Alas. Salam buat Bang Alek, Niko, Empera, Julia, Ibu Mari dan semua pendengar Campur Sari Pro 4. Terima kasih Mbak Tri. Semoga sehat selalu nggih. Nggih Bu, Jambu Alasnya mungkin Mbak Tri puter memang sabar mawon nggih ngenteni nggih. Saya nelpon masuk tapi ndak diangkat. Bukan Mbak Tri saja di acara ini juga. Di acara lain juga Dincak bedae, apa nomor saya di silent ya. Boten Bu, nomor itu kita nggak bisa milih mana yang mau diangkat, mau mana yang tidak, itu nggak bisa di sini karena sudah tersambung semuanya sama layar. Kalau WA langsung ke monitor, ya. Kalau telepon dia langsung otomatis masuk ke feeder. Kita nggak bisa memilah Bu, yang mana yang bakal kita angkat itu boten sakit Bu, nggak bisa Bu. Jadi mungkin kalau ibu nelpon itu bukan nggak diangkat, mungkin lagi sibuk, jaringannya sibuk itu, atau masuk tapi yang lainnya juga masuk tutut di belakang gitu ya. Ya mohon maaf nggih Bu. Ini ada dari Yanto juga. Yanto di Raskin. Dito ya. Malam campur sari, apa penyiar atau pegawai RRI Sungai Liat sudah makan kue bakpia apa ya? Belum. Mas Yanto, Mbak Tri belum makan bakpia, monggo bakpianya mangkiri mawon. Mau denger lagunya Tanpo Tresnomu, penyanyi dari Deni Cak Nanja. Ini untuk daftar tunggu dulu nge, Mas Yanto. Kalau nanti yang lainnya ini, sakit Mbak Tri puter nge. Tapi mang tunggu mawon insyaallah ya nggih. Ini dari Pak Mulyoto. Ampun nelpon dulu nggih, Mbak Tri hold dulu teleponnya ya. Nanti Mbak Tri buka lagi untuk telepon. Ini ada matur nuwun kiriman lagunya dari Mbak Julia, ini dari Pak Mulyoto lah buat Mbak Julia. Salam kagem kanca-kanca paguyuban semua, sugeng midhangetaken podang kuning. Untuk ini Mbak Tri, selamat menjalankan tugas yang mulia. Buat para penggemar ya, nggih matur nuwun. ATR menawa iki ketua aku iki. Mbok iki sekretaris kok kon siaran ora dikancani ngono ya. Ora apa-apa, aku wani dhewe. Ini aja dari Bu Ana. Assalamualaikum, sugeng dalu Mbak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu juga Bu Ana. Anak Kyun. Request lagu pilih sopo nggih Mbak Tri. Ya mbuh pilih sopo nggih. Engko siji-siji engko yen nyandak waktune, waktunya itu cukup, nanti Mbak Tri puter nggih. Ini lali bucu. Bucu lali mulih gitu ya. Ya, bucu lali omah, ora lali mulih. Lali omah ya lali mulih ya. Dari ini ya. Requestnya Bung Alek tadi ya. Sabar, mang siji-siji Mbak Tri puter. Monggo. Bucu lali muli. Monggo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Sugeng dalu para pandemen campursari. Tesih 5 menit nggih. Mengke Mbak Tri putar lagu terakhir niku Podang Kuning nggih. Mbak Tri ngucapaken ini nggih. Ngapunten nggih. Sing Mbak Tri dereng saged putar lagune nggih. Mohon maaf sekali nggih. Oh iya, Mbak Tri mau kan ini nggih, filosofi, temanya filosofi. Keris, ngopo keris kok ditekek neneng buri? Kenapa keris itu ditaruh di belakang, nggak di depan aja ya? Kenapa? Kenapa Mbak Tri kerisnya taruh di belakang? Ranjawa itu. Keris itu bukan hanya sebagai pelengkap busana ya, busana untuk ini ya, pria. Tapi ada lambang-lambang tertentu ya. Yang pertama kenapa terletakkan di belakang? Itu untuk mengendalikan hawa nafsu ya. Mencerminkan sifat manusia. Sifat manusia itu kan sering marah, gampang marah, dan ego pribadi ya. Ya, untuk mengendalikannya, nah, itu letakkan di belakang biar gak gampang marah ya. Dan bukan untuk pamer kesaktian ya, pantang pamer ya, ya. Itu disembunyikan di belakang untuk kita ini ya, pantang menonjolkan kelebihan, kekayaan, atau ilmu kesaktian di depan umum ya. Berbeda saat perang, tapi jika perang itu situasi keris itu bisa berubah ya. Kalau perang ya, sebagai tanda siaga dan siap perang, itu akan pindah dia ya. Itu berbeda. Jadi intinya kita sebagai manusia itu dilarang pamer ya. Pamer kekayaan, pamer kepintaran ya. Semuanya segala kelebihan, dan kita harus mengendalikan diri kita ya. Itulah filosofi tentang keris diletakkan di belakang. Sedikit Mbak Tri berbagi cerita ya. Wayang Mbak Tri kondur. Mbak Tri ucapkan matur sembah nuwun untuk semua yang udah gabung via telepon, WA nggih. Mbak Tri mboten live IG nggih untuk sementara ini karena kondisi Mbak Tri yang ngos-ngosan. Matur nuwun untuk semuanya, mugi-mugi diparingi kesehatan, rezeki lancar, saged gabung mele, rapung aja nggih, saged nepon mele, saged WA mele nggih. Matur sembah nuwun untuk semuanya nggih. Cakap semanten atur kula, mbok bile wenten klentak-klentuk atur kula nyuwun gong ya pangapunten. Cakap semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu niki tembang terakhir nggih, Podang Kuning. Monggo, sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Hey, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau...

betapa laparnya planet bumi ini. Ketika banyak eksploitasi yang merusak lingkungan tengah gencar terjadi, ketika manusia mengambil ikan di laut dengan ranjau, ketika pohon-pohon mulai ditebang dan dijadikan bahan industri, dan ketika kendaraan bermotor tak lagi ramah lingkungan yang mengotori oksigen. Semua seharusnya sudah menjadi tanggung jawab manusia. Tetapi manusia tidak melakukan apapun dan memilih hanya untuk terus mengeluh dengan banyaknya bencana alam, seakan alam atau lingkungan yang menjadi penyebab bencana dan mereka yang dikambing hitamkan. Kini bumi sudah tua. Sebagai penghuninya, sudah selayaknya manusia menjaga dan merawatnya.

103,9 MHz RRI Sungai Liat Sepradi, sahabat budaya di Tangtut, tembang terakhir untuk tidur kita di malam hari ini, edisi 30 September 2026 di penghujung akhir bulan September. Sepradi, oh, di tembang terakhir kita di Tangtut, kita Iren hadirkan informasi yang Iren ambil, yang Iren kutip dari RRI Dukud Adi. Sepradi, ya, tidur cukup cara sederhana menjaga daya tahan tubuh. Sepradi, kesibukan, jadi kita ini kesibukan sehari-hari itu sering membuat seseorang mengabaikan waktu tidur, oh, padahal tidurnya merupakan salah satu bagian penting dari proses pemulihan tubuh. Nah, saat tidur, tubuhnya menjalankan berbagai proses biologis yang membantu pemulihan setelah melakukan aktivitas sepanjang hari. Jadi kurang tidur secara terus-menerus nek pacak membuat tubuh kita nek terasa lelah dan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti yo. Nah, seperti sahabat budaya, membiasakan waktu tidur dan bangun yang relatif konsisten dapat membantu membangun pola tidur yang lebih baik. Jadi lingkungan kamar kita nek nyaman, kemudian dapat mendukung kualitas tidur kita seperti yo. Nah, sebagai sahabat budaya, penggunaan perangkat elektronik menjelang tidur juga sebaiknya dikurangi yo, jika mengganggu waktu atau kualitas tidur. Jadi sebagai ganti seseorang dapat melakukan aktivitas yang lebih menenangkan sebelum beristirahat. Kebutuhan tidur setiap orang tuh pacak beda-beda seperti yo, berdasarkan usia kayak kondisi masing-masing. Nah, yang penting adalah memberikan waktu istirahat yang memadai bagi tubuh. Jadi dengan tidur yang cukup dan berkualitas, tubuh mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemulihan. Kebiasaan tersebut dapat menjadi salah satu bagian dari gaya hidup pendukung daya tahan tubuh Spradi. Nah, seperti sahabat budaya, informasi di Tangtut, tembang terakhir untuk tidur kita Spradi lahirin hadirkan Spradi, oh, yang dikutip dari RRI Dukud Adi ya. Jadi tidur cukup toh cara sederhana menjaga daya tahan tubuh kita nih Spradi. Nah, seperti sahabat budaya, Iren lanjutkan kembali Spradi menemani ke di malam hari ini Spradi jelang tidur nih Spradi, oh, Iren hadirkan kembali lagu-lagu menemani ke sebelum kak tidur Spradi, kelak tepat pukul 11 malam kelak Iren hadirkan lagu-lagu Dambus Bangka Belitung Spradi. Jadi kak jangan kemana-mana, Iren hadirkan dulu lagu-lagu Bangka Belitung kita Spradi, oh, jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika, sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, Emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Mak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
2: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
1: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
2: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
1: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hendy S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Rabu tanggal 30 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Berempat FM RRI ngelihat sore budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi sobradik, sahabat budaya di mana penika berade. Dan tentu seneng sekali kayak kuyuk Regina yang hadir lagi ginganti Ika di kesempatan pagi hari ini, hari Kamis di awal bulan Oktober, 1 Oktober 2026. Sobradik, sampai jam 10 pelak aku nganti Ika, tentu dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di sepanjang hari ini. Di antara sesaat lagi akan kami hadirkan kupiah komunikasi perkara iman dan takwa bersama Ustadz Hoirman kita sampai jam 6. Terus dilanjut ke ngupi pagi, ngomong APB pagi-pagi ke perempat RRI jam 6 sampai jam 8. Ada juga berubat kelak dilanjut jam 8 sampai jam 10, beragam unsur budaya sehat jam 8 sampai jam 10. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga pagi hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semua yang Super Radio. Semoga hari ini aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Ya lapona untuk Ika yang baru bayi melaksanakan ibadah sholat subuh untuk umat muslimah. Selanjutnya nganti Ika menghadirkan kupiah komunikasi perkara iman dan takwa bersama Ustadz Hoiruman, kita yang akan nganti kita pagi hari ini. Terus juga dirangkaikan kayak pilihan lagu-lagu religi islami sampai jam 6 kelak sebelum kita jelang ngupi pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dhuryatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Hoiruman Deha dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal perjumpaan kita ini, seperti biasa, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah. Tasliman taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam tersunjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Seorang nabi yang begitu dihormati, begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai oleh Allah diberikan anugerah-anugerah yang tidak Allah berikan sama umat terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah berbagai macam anugerah-anugerah yang tidak Allah berikan sama umat terdahulu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagaimana saya sampaikan tadi sangat bersyukur kepada Allah. Dan kita perlu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi. Maka kita di saat ini akan menjelaskan tentang sebagian kecil daripada fadilah-fadilah, khosois-khosois, keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah dijadikan kita berkat jadi umat Nabi Muhammad sebagai umat terbaik. Umat itu banyak sekali, baik umatnya Nabi, ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Soleh, ada umatnya Nabi Ibrahim, ada umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang lainnya. Dari sekian banyak umat, ada umatnya Rasulullah. Dari sekian banyak umat itu, yang terbaik adalah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu khaira ummatin, adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi umat Nabi, kita nih adalah umat terbaik. Kalau dulu sebelum Rasulullah terutus, umat terbaik itu adalah Bani Israel. Umat yang banyak keunggulan itu dulu sebelum Rasulullah terutus adalah Bani Israel. Tapi semenjak Rasulullah terutus, semenjak Rasulullah diutus, maka umat terbaik adalah kita Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah. Yang nomor dua, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, adanya keistimewaan di dalam kita berwudu. Kita diajarkan oleh Allah untuk menjaga kebersihan. Kita diajarkan oleh agama untuk memelihara kebersihan, salah satunya adalah berwudu. Banyak sekali, wudu adalah suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi. Di dalamnya terdapat berbagai macam anugerah. Yang salah satunya, wudu yang kita lakukan dengan betul-betul. Wudu yang kita lakukan dengan sempurna, maksudnya sempurna itu adalah menjaga fardu-fardunya, menjaga syarat-syarat sahnya,
dan juga menjaga adab-adabnya, sunnah-sunnahnya. Orang yang berwudu dengan sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa wa ahsana alwudu'a kharajat khotayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu dan dia membaguskan wudunya, maka keluar daripada jasadnya, keluar kesalahan-kesalahannya, keluar dosa-dosanya dari jasadnya sampai keluar dari bawah kukunya. Artinya apa? Banyak sekali dosa-dosa yang diampuni oleh Allah di saat kita berwudu. Oleh karenanya, sebagian ulama itu ada yang mendawamkan wudu, tidak putus wudu. Maksudnya tidak putus wudu ketika batal wudu, jadi itu yang dimaksud dengan

Sholat yang kita kerjakan selain memang kewajiban, selain memang perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat yang kita lakukan itu adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, "As-salawatul khamsuh kaffaratun lima bainahunna idajtunibat al-kabair." Sholat lima waktu yang kita kerjakan. Sholat lima waktu yang dikerjakan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu jangan jadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan diantaranya. Kita sholat zuhur, maka dosa-dosa kita dari subuh sampai zuhur akan dihapus oleh Allah. Kita sholat nasar, dosa kita dari zuhur sampai asar dihapus oleh Allah. Kita sholat maghrib, maka dosa kita dari asar sampai maghrib diampuni oleh Allah. Kita sholat isya, maka dosa yang kita lakukan dari maghrib sampai isya diampuni. Kemudian sholat subuh, dosa dari isya sampai subuh itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idajtunibal kaba'ir, tunibatil kaba'ir. Yang dihapus oleh Allah, yang diampun oleh Allah dosa kita sebab kita sholat, sebab kita berwudu di awal tadi, adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar seperti berzina, membunuh orang, makan riba, durhaka sama orang tua, tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan wudu. Gimana cara menghapusnya? Bertobat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi sholat itu bukan hanya semacam ritual ibadah pengabdian kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah, bukan hanya itu. Tetapi sholat yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk penghapusan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa kita ini adalah manusia. Manusia yang tidak bisa lepas dari salah dan khilaf. Manusia yang tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Oleh karenanya kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah menyediakan berbagai macam cara agar dosa-dosa kita menjadi hilang. Agar dosa-dosa kita ini menjadi terhapus. Nah ini salah satunya adalah sholat lima waktu. Nah ini khusus diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, yang keempat, adalah adanya sholat jemaah. Sholat jemaah ini luar biasa. Satu-satunya ibadah yang disuruh oleh Allah secara berjemaah kepada kita umat Nabi Muhammad. Sholat berjemaah itu sebagian daripada khosois, sebagian daripada keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di antaranya adalah itu keutamaannya 27 derajat. Salatul jama'ati tafdulu salatal fadih bisab'in wa isyrina darajah. Sholat jemaah yang kita lakukan itu mengungguli sholat sendiri 27 derajat. Artinya di dalam sholat berjemaah itu ada sesuatu yang Allah sediakan, tidak Allah sediakan dalam sholat sendiri. 20 derajat. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau kita tahu bahwa sholat berjemaah itu keutamaannya sangat besar, bahwa sholat jemaah itu keutamanya sangat agung, sangat mulia, lalu kita tidak mengambilnya, kata beliau Imam Al-Ghazali, lalu untuk apa kita belajar ilmu? Untuk apa kita belajar kitab-kitab? Kalau, karena kita belajar ini lil amal. Kata guru saya, kita belajar ini lil amal, tujuannya untuk nak diamal. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah, kita diberikan sholat yang sangat istimewa adalah sholat duha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu

duha. Di surga itu ada sebuah pintu surga namanya pintu duha. Nanti di hari kiamat orang-orang Allah subhanahu wa ta'ala itu membuat pengumuman, manggil. Wahai orang-orang yang dulu di dunia sholat duha, ayo kalian berkumpul, kalian berdiri, hadza babukum, ini adalah pintu kalian semua untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ini baru 5 keutamaan khosois yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Maka kita bersyukur kepada Allah berkat keagungan Nabi Muhammad, kita dimuliakan oleh Allah, diberikan keutamaan-keutamaan tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf.

Aku meminta kepada Allah setangkai bunga segar. Dia memberi kaktus berduri. Aku minta kupu-kupu, diberinya ulat berbulu. Aku sedih dan kecewa. Namun, kaktus itu berbunga indah sekali, dan ulat itu pun menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Itulah jalan Allah kemudian, indah pada masanya. Allah tidak memberi apa yang kita harapkan, tapi Dia memberi apa yang kita perlukan. Kadangkala kita selalu berasa sedih dan kecewa. Akan tetapi, jauh di atas sana, Dia telah mengatur yang terbaik dalam kehidupan kita.

Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya, digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu jadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Maka teruslah berbuat baik, berkata baik, kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan.

Kadang-kadang kita hanya perlu diam dalam memberi komentar. Kadang-kadang kita hanya perlu diam dalam menegur. Kadang-kadang kita hanya perlu diam dalam memberi nasihat. Kadang-kadang kita hanya perlu diam dalam memprotes. Kadang-kadang kita hanya perlu diam dalam persetujuan. Tapi biarlah diam kita mereka paham artinya. Biarlah diam kita mereka terkesan maknanya. Biarlah diam kita mereka maklum maksudnya. Biarlah diam kita mereka terima tujuannya. Karena diam kita mungkin disalah tafsir. Diam kita mungkin mengundang syakwa sangka. Diam kita mungkin disilap terjemah. Diam kita mungkin tidak membawa apa-apa maksud. Maka, jika kita merasa diam itu terbaik, seharusnya kita diam. Namun seandainya diam kita bukanlah sesuatu yang bijak, berkatalah sehingga mereka diam.

0: Agul! Agul!
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lagi berapa nih?
1: Apa lagi, Non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Freddy. Oh, Non, lah jam 6.

Selamat pagi Superadi Sahabat Budaya. BMKG ingatkan ancaman bencana di awal musim penghujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bangka Belitung mengingatkan ancaman kejadian bencana hidrometeorologi di awal musim penghujan. Perkiraan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Selamat Supredi ngomong, ancaman bencana hidrometeorologi itu seperti hujan disertai petir, angin kencang kayak puting beliung hingga banjir. Kondisi ini berpotensi terjadi cukup tinggi yang dipengaruhi perubahan musim dari kemarau ke hujan. Selamat menjelaskan perubahan waktu datang dan berakhir musim hujan dipengaruhi faktor geografis dan atmosfer. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pelepasan energi atmosfer dalam waktu singkat. Energi yang ada saat ini tertahan dan saat pelepasan kelaa berpotensi cukup kuat dan tinggi. Kesiapsiagaan ini menurutnya diperlukan meskipun saat ini sejumlah wilayah masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Sekian kabar bubble jam 6 pagi keku Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
3: Nyapa dak ke mana, Es?
2: Tenan palak ku ne mai.
3: Ya ngapa penen, Es?
2: Bukan ku ne cumana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
3: Dapat oh, kini ne. Oh, mana ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
3: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
3: Oh dah lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kak tau.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
3: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada muat berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman lagi jadi anyep. Nengong muka api setia.
6: Mai kek rong dikejar kek orang gini.
7: Tuh, wah.
6: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga kok. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cene mayok. Aduh, bengesa saya lebih mai.
7: Oh, nian rom. Pok nih, sok sibuk saya ge rom.
6: Sibuk apa ge?
7: Tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk pok nih rom.
6: Ko nih kan sibuk mai. Tapi mang, kain ko tuh tengah banyak nih mai.
7: Apa rom? Kain? Apa kain rom?
6: Ano mai. Ya mai, langganan urut ko maksud mai.
7: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan tau kan kain Rom. Tapi klien Rom, bukan oh, kain Rom.
6: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emang lah berubah kok.
7: Ah, beseng pok lah Rom. Leteh madah kepo nih Rom. Ngenyapek saya deng Rom.

0: Lagi nih orang berjalan Romo.
1: Asehku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menisiko Mai.
0: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
1: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng geng ngintil seko Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku di Mai.
0: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang raktir ku pok Rom.
1: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
0: Dak lah Rom, dak berom. Nue ke, sensetep pok nih Rom.
1: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuknya lah pok nih Mai. Weow.
2: Rom.
1: Apa Mai?
2: Ada orang gila ya Rom.
1: Mana?
2: Mata lah Rom.
1: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia belum tahu kayak kita Mai.
2: Tuhan Rom, ya Rom.
1: Oh, Mai, dia nengok kita Mai. Lada.

0: Rum. Oh. Kemarin di huse asu.
1: Aduh.
0: Di peluntang ru es dikejar baye.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar ngile hula. Gara-gara po neh lah Rum.
1: Lah ngapain duli, mai gara-gara ku mai. Mata
0: po lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng puli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tau. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letai ku mai.
0: Yalah, ingin dek kok Rum. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepetlah kempes kok Rum.
1: Hah? Apa yang kenapa mai? Kani mai. Kau pikir ku di benuto mai apa cak kempes? Ni mang mang kade mai. Weh mulut au.
0: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang enggak kayak renggile di Rom. Tapi Rom nyari anak.
1: Oh emang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi bener kira, emang itu.
0: Kan nyakire po anak. Ah. Tapi mirip emang Rom po kayaknya.
1: Dia kayak adehnya menang. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyarbunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekerianya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile gila macam dia runges Rom.
1: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kawah aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal ni mai. Di 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu di keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai
0: oh. Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan. Dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.

0: Mai, mai. Mendek dia punya peri kemanusiaan, jadi ya punya peri kebinatangan, Mayo.
1: Kena po Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nek leteh Rom. Nyabe ne hasen. Putus lah hasen nyabe ku ne Rom. Aduh ya.
0: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mayo kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai.
1: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Tak ku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
0: Rom? Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu Bang? Undang-undangan.
1: Oh, nian, sek Rom undang-undang ya Rom. Oh. Tahu undang-undang enggak Rom?
0: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
0: Oh.
1: Adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
0: Oh. Adalah aku tahu lah mentua Mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom?
0: Sekarang ni PKN kata.
1: Oh,
0: siko iya, deng Rom. P Mai. Dia banyak enggak?
1: Oh lah pun eh.
0: Oh Mai. Menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
0: Tahu lapor, oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut Mayo, hah, ngeri ku Mai,
1: besar perut cemana nya Rom?
0: Kayak nengok tadi tu, hah.
1: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
0: lah ngapain boleh gak ketawa tuh Mai.
1: Apalah ada yang sensor masih orang gile. Banyak yang sensor Rom.
0: Ya
1: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah. Baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
0: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung. Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak Prompat RRI.